0: Olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
3: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
2: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya, Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
3: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian. 99,2 Prompat RRI Jambi.

Tari Bedeti. Sahabat budaya, Tari Bedeti merupakan salah satu seni pertunjukan suku anak dalam Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungol, Provinsi Jambi yang nyaris punah. Pada zaman dahulu, ritual tarian ini dipungsikan untuk turun mandi ke sungai atau perayaan satu bulan kelahiran anak bayi. Tarian ini juga berfungsi sebagai doa keselamatan penjaga komunitas suku adat terpencil, suku anak dalam, dan sebagai nasihat dalam perkawinan. Tarian ini biasa dilakukan bertiga, berempat, atau berenam sesuai ketersediaan penari. Semua penarinya wajib perempuan suku anak dalam. Perlengkapan yang digunakan dalam menari hanya kain panjang dan selendang saja. Jika dulu, kain panjang digunakan sebagai kemben karena tidak memakai pakaian lagi, kini kain panjang dililitkan ke pinggang sebagaimana memakai rok. Pakaian yang dipakai pun bebas. Namun, tetap menggunakan selendang sebagai atribut dalam pertunjukan. Gerakan tari bedeti sangat tenang, namun tetap memiliki kesan yang kuat. Saat penari meliukkan jemari dan tubuhnya, seorang dukun sakti atau orang yang dituakan melafalkan mantra yang dinyanyikan. Senandung ini dinyanyikan tanpa iringan musik. Gerakan tarian akan berhenti bila mana yang disenandungkan oleh seorang dukun telah usai. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Kanti-kanti kembali lagi di 99,2 MHz Rompat RRI Jambi. Kali ini, kanti-kanti, Indonesia memiliki beragam kuliner tradisional yang kaya cita rasa. Salah satunya adalah bubur. Nah, apalagi kalau misalnya kita traveling di berbagai daerah, mencoba kuliner bubur lokal ini bisa menjadi pengalaman baru yang menarik dan tak terlupakan, kanti-kanti. Selain menjadi menu sarapan, bubur ini juga mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat di berbagai wilayah Nusantara. Tentunya kanti-kanti di Indonesia ada berbagai ragam bubur khas daerah yang memiliki cita rasa gurih hingga manis. Tentunya di Sulawesi Utara ada bubur Manado atau Tinutuan yang terkenal sehat karena berisi campuran beras, labu kuning, ubi, jagung serta aneka sayuran hijau seperti kangkung, bayam dan juga kemangi kanti-kanti. Nah, bubur ini biasanya disajikan dengan ikan asin, perkedel, jagung dan juga sambal roa yang pedas sebagai pelengkapnya. Dari Sumatera Barat, kanti-kanti wisatawan dapat menikmati bubur kampiun yang berisi perpaduan bubur sumsum, ketan hitam, kacang hijau, candil, kolak pisang, dan ketan putih dalam satu mangkuk. Rasanya yang manis dan juga gurih sangat populer sebagai hidangan takjil, apalagi pada saat bulan Ramadan. Tentunya kanti-kanti melipir lagi gitu ke Kalimantan Barat. Ini memiliki bubur pekong khas Singkawang yang terkenal dengan topping melimpah seperti kaldu daging, ikan suwir, kacang goreng, dan daun seledri kanti-kanti. Menggeser-menggeser lagi di Jakarta, ini ada bubur khas AC, khas Betawi yang unik karena disajikan dengan kuah semur, tahu kentang, dan asinan, sehingga memiliki perpaduan rasa gurih, manis, dan juga segar. Nah, kalau kanti-kanti berkunjung ke wilayah Sulawesi Selatan, kanti-kanti wajib mencoba bubur basang yang terbuat dari jagung pulut dan santan dengan rasa manis dan gurih yang khas. Kanti-kanti selain dinikmati sebagai hidangan sarapan, bubur basang juga bisa dinikmati sore hari dengan dijajakan secara berkeliling di sekitar rumah warga. Tentunya kanti-kanti melihat keberagaman bubur khas daerah menunjukkan betapa kekayaannya kuliner Indonesia. Oleh karena itu, kanti-kanti jangan lewatkan untuk mencoba bubur khas daerah saat berkunjung ke tempat tersebut. Dan itulah informasi kita di pagi hari ini. Kanti-kanti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 99,2 FM.

Ganti-ganti kembali lagi hadir dengan informasi menarik. Kali ini KONI Kota Jambi terus mendorong pelaksanaan berbagai event olahraga di Kota Jambi sebagai upaya meningkatkan kemampuan atlet sekaligus memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi daerah. Tentunya kegiatan olahraga ini dinilai tidak hanya menjadi ajang pembinaan prestasi, tapi juga mampu menggerakkan sektor UMKM, perhotelan hingga jasa transportasi. Wakil Ketua 1 KONI Kota Jambi, Arul Haq ini mengatakan sejumlah event olahraga yang digelar selama ini turut melibatkan masyarakat luas melalui berbagai kegiatan pendukung lainnya. Salah satu event yang menjadi perhatian ialah road race yang dalam rangka HUT Kota Jambi yang tercatat sebagai road race dengan jumlah starter terbanyak di Indonesia. Menurutnya Katikanti, capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasisme masyarakat terhadap kegiatan olahraga di daerah. Tentunya pelaksanaan berbagai event olahraga ini dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi di Kota Jambi. Karena itu, KONI Kota Jambi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh atlet, tapi juga masyarakat dan dunia usaha lainnya. Tentunya ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
2: Hah? 5?
1: Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari. Emang kenapa? Kan enak.
2: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
1: Terus kalau gak makan gorengan, makan apa dong?
2: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
1: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu, aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
2: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Polda Jambi ungkap peredaran narkotika skala besar sita 20 kilo sabu dan ribuan butir. Polda Jambi kembali memberantas peredaran gelap narkotika. Hal tersebut diungkap langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar dalam konferensi pers. Konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika tersebut digelar di lobi utama Polda Jambi dengan dihadiri juga oleh Dires Narkoba Polda Jambi Kombes Pol Dewa Made Palguna dan Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji. Dalam pengungkapan tersebut disampaikan Kapolda Jambi bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi berhasil mengamankan barang bukti narkotika dalam jumlah besar yang terdiri dari 20 kg sabu, 20.241 butir ekstasi berlogo Red Bull dan Kenzo, serta narkotika golongan 2 jenis etomidate yang disalahgunakan untuk vape. Kapolda Jambi menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia terkait pemberantasan narkotika demi mewujudkan generasi emas yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Diungkapkan bahwa kasus ini bermula dari informasi yang diterima tim opsional di Retnas Korba Polda Jambi terkait adanya pengiriman narkotika yang akan melintasi wilayah Provinsi Jambi. Ketika tidaklah kabar hari iko, Polda Jambi ungkap peredaran narkotika skala besar sita 20 kilo sabu dan ribuan butir. Ketika tidak dapat mengunjungi lemanrri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Saleh!
2: Ya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
3: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Info cuaca.

0: Cuaca diperkirakan berawan hingga cerah. Siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dengan peringatan dini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dengan suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 92%, arah angin bertiup timur hingga selatan dan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 13 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 4 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu 4 titik panas. Forecaster on duty Randi diperbarui 14 Mei 2026 pukul 8.54 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Berdenda.
2: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Ya, ganti-ganti kembali lagi di Pro 4 RRI Jambi. Mau bilang Pro Dangdut lagi, padahal bukan Pro Dangdut ya, udah masuk Jambi Berdendang. Ya, yang mau bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Ada suara siapa yang mau bergabung di Jambi Berdendang pagi hari ini? Kita tunggu. Ada suara siapa? Halo!
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya cantik?
0: Waalaikumsalam, sehat gemoy, gemoy apa kabar?
1: Alhamdulillah, tidak terlalu baik hari ini.
0: Ngapo, apa bermasalah, kantong?
1: Ada masalahnya, alhamdulillah, ada musibah sedikit.
0: Oh, iya.
1: Iya, oke lah.
0: Tapi panas cuaca di sana, Bang?
1: Cuaca panas.
0: Cuaca panas, tapi jualan?
1: Jualan masih tetap.
0: Alhamdulillah, tidak ada tanggal merah, ada Bang? Biarpun kalender kita merah, kita tidak merah.
1: Tidak ada kalender tanggal merah, pindah itulah.
0: Itulah kali.
1: Padahal tadi dibilang tanggal merah hari ini, oh tanggal merah. Tetap saya tidak ada tanggal merah.
0: Kalender hitam semua kita pokoknya.
1: Benar, latihan tetap jalan benar.
0: Iya, sarapan apa pagi ini Bang?
1: Sarapan kebetulan sudah pagi nasi gemoy tadi.
0: Nasi gemoy? Makin gemoy lah.
1: Makin gemoy
0: lah. Iya, iya, iya, iya.
1: Itulah yang penting sehat, Bevina.
0: Amin, itulah yang paling utama.
1: Oke.
0: Apa lagu Bevina?
1: Lagu Bevina minta judulnya apa ya? Apa ya? Muara Bungo Medan Berperang, Bina.
0: Muara Bungo Medan Seberang?
1: Muara Bungo Medan Berperang.
0: Muara Bungo?
1: Medan Berperang.
0: Oh, Muara Bungo Medan Berperang.
1: Iya.
0: Oh iya, ada ring. Ada. Muara Bungo Medan Seberang?
1: Muara Bungo Medan Berperang.
0: Muara Bungo?
1: Medan Berperang.
0: Oh, Muara Bungo Medan Berperang.
1: Iya.
0: Oh iya, ada ring. Ada. Lagu lama ya, Bang ya?
1: Hah?
0: Lagu lama.
1: Iya, lagu lama lah, enak pinang.
0: Ayolah, ajalah.
1: Iya. Salamnya buat semuanya aja lah ya, yang lagi sakit semoga cepat sehat ya, buat kakakku yang lagi sakit doalah pemulihan ya.
0: Amin.
1: Semoga cepat sehat. Iya, lagu lama lah, enak pinang.
0: Ayolah, ajalah.
1: Iya. Salamnya buat semuanya aja lah ya, yang lagi sakit semoga cepat sehat ya, buat kakakku yang lagi sakit doalah pemulihan ya.
0: Amin.
1: Semoga cepat sehat. Semoga cepat apa ya, sehat seperti biasanya ya. Oke, buat yang lagi bekerja sama pekerja aja ya, Bina ya. Yang lagi sakit juga cepat sehat. Nah, yang lagi berusaha tetap berusaha, Bina ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Bina. Salam untuk semuanya aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi udah bergabung di pagi hari ini. Selanjutnya masih kita tunggu di 0811-6707-9920 yang nak dapat lagunya dari kami. Halo, assalamualaikum.
2: Kami Berendang.
0: Elok Nian.
2: Apa?
0: Sehat, Abang apa kabar?
2: Nah, sehat juga kabarnya.
0: Kabarnya saya juga. Lagi apa pagi hari ini?
2: Lagi duduk-duduk.
0: Lagi duduk-duduk aja. Ngantuk dah, lagi duduk-duduk aja. Nah,
2: tak lah kaget. Jam 12 baru ngantuk.
0: Jam 12 ngantuk. Kalau jam 12 ngantuk tidur, jam berapa bangunnya lagi, Bang?
2: Jam setengah dua, jam dua.
0: Jam 2, jam setengah 2. Tapi pening gak pala kalau bangun kalau tidur siang?
2: Alah, kalau gak tidur itu malah pusing.
0: Oh, kalau gak tidur itu malah pusing.
2: Yo, kalau ada pusing, tidur sedikit itu hilang lah. Tidur sejam itu hilang lah.
0: Iya. Ya. Tapi kalau migrain kalau tidur, menurut abang cuman no, Bang?
2: Kalau migrain kan dia agak diajak tidur, dia gak baring. Kalau gak tegak, dia malah puter-puter deh, yo.
0: Iya, tambah kelingan, enggak, Bang?
2: Ngoyong-ngoyong, bisa-bisa jatuh, gak tahu situaran, tapi iya. Apa, tembok atau apa, takutnya kan kalau diajak baring kan tidak.
0: Repot pula dibopong warga, dak?
2: Iya, udah tahunya takut pula kalau dibopong
0: gitu kan? Iya lah. Apa lagu, Abang?
2: Lagunya, apa ya enaknya ya? Ini, Bella, Sayang Mertuo.
0: Sayang Mintuo?
2: Saya mentua.
0: Saya mentua, saya mentua, saya mertua ya.
2: Saya mertua ya.
0: Aduh, masih mertua, Bang?
2: Hah? Mertua, mertua enggak ada lagi.
0: Oh, iya ya. Katanya masih ada.
2: Ada lah, meninggal dua-duanya.
0: Oh, iya udahlah. Oke, lanjut salam.
2: Semuanya

0: sama Mbak Pina ya.
1: Mm-hmm.
0: Mbak Pina, Mbak Tugas, sehat selalu Mbak Pina. Makasih atas waktu Mbak Pina, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang udah bergabung di Jambi Berdendang pagi hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Halo Jambi Berdendang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Oi, sehat Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah Bunda sehat juga.
1: Sudah masak pagi ini Bunda?
2: Baru mau masak, baru ngerajang-rajang sayurnya.
1: Oi, apa lauknya hari ini?
2: Hari ini lauk sederhana kita. Cuma tumis kapes sama ikan cepat digoreng kering.
1: Eh tapi enak Bunda.
2: Bawalah itu bawalah.
1: tapi enak Bunda, apa namanya tuh tumis kates pakai daun linjo enggak Bang? Iya, tuh enak tuh Bunda pakai ikan teri tuh enak.
2: Ikan teri kebun dawet.
1: Eh, lemak lah punya kebun.
2: Iya, aku tema kita udah ada tema.
1: Libur tema eh?
2: Ya, alhamdulillah kalau libur. Langsung kalau gitu ya.
1: Apa lagi Bunda?
2: Kato harap,
1: iya.
2: Salam ya.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat pagi, selamat bertugas. Jangan lupa sarapan paginya tuh. Tetap semangat ya, dari kesehatan selalu ya. Nah, adik pulangnya hati-hati ya.
1: Yup.
2: Nah, terus sampai Mas Alimin. Nah, selamat bekerja ya, Mas. Hati-hati lah bekerjaannya, Mas.
1: Ada
2: Rudy, Ramlan, Amar Bakung, Abdullah, Kadir CS, Bang Agung, Bang Ijal, Mas Yatno, Ageng, Pak Ben Ahmad, Nama Elo, Umi Ayang, lalu itu Abu Musim, Putra Pulau Kijang, Handi Cakrawinata, Enta Yusuf, semuanya Afina.
1: Oke, siap.
2: Kita berjumpa lagunya, ada yang tunggu ya.
1: Yup.
2: Oke, terima kasih, Afina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hush, hush, hush. Sana, sana. Pasain tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan, tau?
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu nggak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.

Kuliner Nusantara. Bika Ambon merupakan makanan tradisional khas Medan, Sumatera Utara. Namun banyak orang yang mengira bahwa kue ini berasal dari Ambon, ibu kota Maluku. Kue bika terinspirasi dari kue khas Melayu yang dimodifikasi dengan bahan pengembang dan menghasilkan kue yang memiliki rongga dan berbeda dari kue aslinya. Kue ini disebut bika Ambon karena pertama kali dijual di simpang jalan Ambon, daerah Sungai Kera, Medan, dan menjadi sangat populer. Kue bika ini terbuat dari berbagai bahan seperti tepung terigu, telur, santan, gula, pandan wangi, dan bahan-bahan lainnya. Bika Ambon tersebut menjadi makanan khas Medan yang paling favorit. Cita rasa bika Ambon ini sangat enak karena memiliki serat sempurna di bagian dalam dan rasanya yang lembut. Saat ini bika Ambon telah dijual di berbagai kota besar di Indonesia, sehingga untuk bisa menikmati bika Ambon tidak harus pergi ke kota Medan.

0: Ya, ganti-ganti di 08116707920 silakan. Halo.
1: Halo, Yati Benenda.
0: Halo Nian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Pina?
0: Sehat, Mbak, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Pina.
0: Wajib mur kain, Dak, nampai cuaca kita kok panas, Nian.
1: Ya sudah, tadi pagi buta dan nyuci.
0: Oh, belum pokok-pokok ayam telah sudah kain ya, keluar.
1: Pokoknya tadi pagi belum megang piring, belum megang apa, ambil isian dulu pokoknya nyuci.
0: Untung panas, kalau hujan enggak sakit hati.
1: Ya, tapi kan pagi-pagi dikejar dulu, Pina. Biar kering kan pagi-pagi, biar anak sekolah kan, Pina.
0: Oh iya, tapi kan libur anak sekolah hari ini, Dak.
1: Ya libur ke labangnya libur karena apa tanggal merah, tapi sekolah kalian kecil libur masuk Cina seminggu.
0: Nah apa acara seminggu libur?
1: Di sini baru ujian Cina.
0: Oh pantas libur.
1: Di sekolah yang rendah kan kelas rendah libur satu minggu.
0: Tapi di sana? Tapi di sana Sabtu sekolah apa tidak?
1: Kalau di sini belum Cina.
0: Oh.
1: Masih sekolah, kalau di Simpang Tuman sudah tuh di apukan itu yang harus sudah sekolah kan, kalau di sini belum.
0: Oh masih sekolah lah ya?
1: Masih sekolah ya, tapi sudah ada lah katanya memang sudah di apukan yang beritahuan lah, tapi belum tapi kan. Di kota-kota kan dari Sabtu udah sekolah ya, tidak tahu ya.
0: Ada dapat MBG?
1: Di sini belum, kayaknya baru di daerah Simpang Kiri, Simpang Tomang belum, nampaknya baru bikin dapurnya katanya.
0: Cobalah dibantu biar cepat. Hai, dah. Iya, apa lagu Mbak?
1: Lagu kita lah, Pina.

0: Tahu.
1: Ah, tahu.
0: Apa?
1: Ayun tanteng lah, nah.
0: Boleh. Lah teh lagu yang lain apa?
1: Iya, enak lagu itu.
0: Iya sih memang.
1: Tadi pindah putar tuh enaknya lagunya.
0: Itu tuh lagu Kalimantan. BKG minta lah mau yang dinas ya.
1: Iya, nanti enak putar lagi lagu itu ya. Penasaran apa lagi dong? Ayo tangis ngoping malah.
0: Yolah kami kirim yo.
1: Nah iya. Cari-cari di YouTube nggak ketemu, kalau nggak tahu judulnya kan nggak tahu.
0: Betul, memang.
1: Yolah, salamnya Tina ya.
0: Yup.
1: Tina dulu, selamat bertemu, selamat pagi, sehat selalu, selamat malam.
0: Belum.
1: Oke, okay. Oh, kalau saya
0: mah juga. Apa enaknya menu sarapan pagi nih ya?
1: Pagi ini enaknya tuh apa ya, lontong, apa, nopi-nopi atau abang gemoy itu sih, nasi kuning atau nasi
0: gemoy. Iya, apa nasi gemoy ya kan?
1: Ayolah buat buka tadi baru di juga Pak Abdullah tadi ya, selamat pagi ya lah semuanya. Ada Tina lagi ya kan?
0: Ada.
1: Ya lah, makasih Tina ya, selalu buat Tina ya.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kanti-kanti di 0811-6707-9920. Halo, Jambi Berdendang.
2: Ya.
0: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Bang Ijal.
2: Ada Tina, apa kabar?
0: Sehat, Bang Ijal, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Lagi apa Bang? Di kantor ya?
2: Di kantor, lagi sarapan.
0: Wis. Coba lah bunyi. Iya, elai. Apa bang? Menue?
2: Menue soto.
0: Enak lah, awas lah beser kalau makan soto.
2: Ini udah sarapan belum?
0: Belum, kata kami tadi tuh.
2: Belum. Ini lah, kita sarapan bareng.
0: Abang Bela duluan pula.
2: Ditunggu lah kalau gitu.
0: Iya.
2: Lagi pesan dua lagi.
0: Iya. Yeah. Kuat apa eh?
2: jangan diajaran tuh.
0: Iyalah. Apa lagu ya, Bang?
2: Udah ada tema ya?
0: Nanti.
2: Oke, alhamdulillah. Lagunya apa ya? Suap tergantung, Bela.
0: Suap tergantung, iyalah.
2: Iya. Pak Tina, selamat pagi, selamat kita, sehat selalu. Buatnya yang barusan siapa ya? Mbak Nita ya?
0: Tadi, iya.
2: Mbak Nita, buatnya Rudy, jadi udah masuk juga udah ya? Buatnya Amar, buatnya Armi, apa, Bunda Nadia, Bang Alininya juga, Mas Romlan, Bang Romlan, Samrin, Mbak Uten, Mbak Andrea, Wati Pak Emannya juga ada yang Gede Sila, Bede Kulia, Mama Sikri juga. Saya Karpian Siani Muksin, Sikra Pulau Kijang, Sikri Sikri juga. Sina di Kampar, buatnya Mama Sikembar juga ya. Buatnya Iing, Abdullah. Buatnya, apa lagi ya? Buatnya kalau negara ya.
0: Oke.
2: Buatnya yang lagi nganingkan. Oh ya buatnya apa doa jati dari penamo dan minta nomor apa nomor telepon nomor kontak apa perempat ya. Telepon lah ke Pina ni.
0: Cepat wak.
2: Iya, ah jati namanya penamo ya.
0: Oh ah jati ya.
2: Ayo lah itu berpindah ya.
0: Oke.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir di 0811-6707-9920. Silakan bergabung. Ada siapa ini? Halo.
3: Ya, selamat pagi. Good morning, Pina.
0: Good morning, Kak Vera.
3: Ya.
0: Apa kabar?
3: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Masuk hari ini, Kak?
3: Masuk kemana?
0: Masuk kerja kah? Masuk drum.
3: Masuk tuh banyak, Pina.
0: Betul sih. Sayang salah berarti ya.
3: Iya. Sehat, Pina?
0: Sehat. Kak Vero sehat.
3: Jadi sayang. Lagi tarajo.
0: Sudah sarapan pagi nih?
3: Sudah, Pina. Ini sudah nyetor tadi kamar mandi.
0: Curi start duluan. Apa?
3: Kenyangan.
0: Masih kenyang, tapi ngantuk dah kalau sudah kenyang?
3: Iya sih.
0: Gaya.
1: Tiap hari
0: gaya kali ndak.
1: Lagi kerja tuh ngantuk aja bawaan.
0: Iya ngapo ya Kak yo? Makin apa namanya tuh? Makin Menurut banyak
1: kerja. Iya.
0: Gimana
1: lagunya?
0: Apa?
1: Neraka perkawinan.
0: Neraka perkawinan?
1: Ya.
0: Boleh.
1: Salam sama Bang Ijal tadi ya sama Anita. Udah masuk tadi tuh siapa? Aku baru monitor, Bina.
0: Yang masuk tadi ada Bang Ijal, Mbak Anita, Bunda Nadia, Bang Rudi. Iya, Gemoy.
1: Ya. Buat itu ya Julia Baju Bang juga. Bang Kita Polo Pija, Bang Putra RPM, buat Kitemar, buat apa itu Bang Putra dan Bang Putra apa Pangeran Cinta tuh ha. Ada lagunya?
0: Ada dong.
1: Buat semuanya latihan ya, aku lagi pilek aku nih.
0: Oke, semoga lekas sembuh.
1: Iya, gak bisa tidur tadi malam.
0: Ya Allah, kasihan, mampet hidungnya.
1: Kenapa saja buka mulut?
0: Kering lah bibir. Ya,
1: kita lagi ditunggu sayang ya.
0: Iya. Yep.
1: Yang belum bersenggol selamat pagi aja. Jalan-jalan. Buat Tina nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Enak ya, terakhir pulang. Bobok lah udah pulang tuh.
0: Tahu aja.
1: Ya udah ditunggu ya Tina ya.
0: Yep.
1: Nah ini buat ini yang di Kalimantan Timur tuh. Bang Abu Rohim ya.
0: Yep.
1: Kita
0: Tina lagunya sih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita. Tentunya yang belum kebagian lanjut bareng rekan kerja kita lainnya untuk besok pagi di Jambi Berdendang. Dan terima kasih tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kenapa pohon itu ditebang, Pak? Aduh, Bapak ini.
1: Ada apa, toh, Bu?
0: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Aduh, gimana sih, Bapak?
1: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
0: Bapak,
1: kita harus waspada, Bu.
0: Ya Allah, tapi emang benar ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.
2: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
3: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
2: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
3: Nah, itu bagus. Setuju.
4: Jangan, Rani mau belajar.
2: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
4: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
2: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
5: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Jambi Siang Iko.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo sahabat pencinta musik, Almahera.

Ya, Kanti-kanti, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti, alhamdulillah wa syukurillah, bersama lagi kita di Perempat RRI Jambi. Tapi untuk edisi hari ini, Kanti-kanti, di Kamis 14 Mei 2026, kita bersama di Jambi Siang Iko. Kanti-kanti ya, kalau tadi sudah ada

kopi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Yang pasti biarpun libur ya, kita tetap menemani ganti-ganti di 4 RRI Jambi. Tentunya untuk siang hari ini di Jambi Siang Iko, ganti-ganti ya. Ya, selamat menikmati libur panjang ganti-ganti untuk minggu ini ya, karena cukup panjang ya hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, nanti baru ketemu lagi dengan kegiatan ya, kemudian nanti libur lagi mau lebaran, ganti-ganti ya, lebaran Idul Adha ya. Oke deh, semangat pagi buat semuanya dimanapun ya, ganti-ganti yang ada aktivitas, kalaupun yang gak ada ya tetap semangat lah, malah lebih happy ya bisa kumpul bersama keluarga. Ya, ganti-ganti di saat informasi lain, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren harus terus menjadi ruang paling aman bagi anak-anak untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk hidup bermartabat. Sehingga segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam tidak boleh ditoleransi. Ya, di mana menurut Menteri Agama, persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan Islam tidak bisa diselesaikan secara parsial atau hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Beliau menilai akar persoalan tersebut berkaitan erat dengan budaya relasi kuasa yang masih kuat di masyarakat. Beliau juga menjelaskan relasi kuasa yang timpang dapat membuka ruang penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan dan standar yang jelas. Karena itu Menteri Agama mendorong penguatan tata tertib yang tidak hanya mengatur santri tetapi juga pengelolaan pondok pesantren. Beliau kembali menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan amanat agama dan sekaligus amanat konstitusi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam. Selain itu, Menteri Agama juga menekankan pentingnya penegasan standar dan tata kelola pesantren termasuk terkait kapasitas pengelola dan figur kiai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia. Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
1: Alhamdulillah ya.
2: Iya, barusan aja.
1: Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
1: Hajinya nggak mabrur, ya kan?
2: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
3: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Ya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Cuaca untuk Kota Jambi hari ini ganti-ganti lumayan menghangat ya, menghangat dan mencerahkan. Ya, jadi buat ganti-ganti yang mungkin mau aktivitas keluar gitu ya, ya perhatikan kondisi kita juga ganti-ganti ya, jangan lupa pakai pelindung lah, baik itu pelindung kulit ataupun juga pelindung lainnya gitu ya. Kalau panas ya mungkin kita bisa pakai pelembab wajah ya, pokoknya pakai sunscreen ganti-ganti ya. Kemudian juga kulit tangan, semuanya lah diperhitungkan, diperhatikan ganti-ganti. Jadi walaupun kita berada di bawah sengatan sinar matahari yang cukup hangat, kita masih bisa melindungi diri gitu, dan kulit juga masih tetap terjaga bagusnya ganti-ganti ya. Ya, jadi tidak terpapar langsung dengan ultraviolet ya. Karena waktu kita juga sudah hampir ke jam 11 siang. Jadi sinar ultravioletnya atau sinar mataharinya sudah mulai tidak lagi bisa kita anggap baik untuk kesehatan ya. Ya, di satu informasi lain ganti-ganti, di mana Komisi 8 DPR RI Aprozi Alam menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama. Dan keselamatan jemaah haji di Mekah dan juga Madinah harus dijaga bersama oleh seluruh pihak terkait. Ya, di mana pernyataan ini merespon di mana ada sebanyak 24 jemaah haji Indonesia meninggal dunia karena sakit selama menjalani rangkaian ibadah haji. Dan diharapkan jumlah jemaah haji yang meninggal tahun 2026 ini tidak bertambah. Ganti-ganti ya. Ya, dan saat ini beliau mengungkapkan pelaksanaan ibadah haji 2026 yang mulai memasuki fase krusial di Arab Saudi. DPR berkomitmen mengawal penuh penyelenggaraan ibadah haji agar para jemaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan optimal di Saudi Arabia. Ya, sebelumnya ganti-ganti diberitakan jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi kembali bertambah hingga tanggal 11 Mei 2026 dan totalnya ada 24 jemaah yang dilaporkan wafat. Sementara puluhan lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, dan tidak hanya itu, pemerintah juga mengungkapkan kondisi terkini layanan kesehatan bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi. Hingga saat ini sebanyak 67 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4, 99,2 FM.

Sungku adalah aksesoris tradisional seperti mahkota yang berasal dari Desa Perentak, Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Selain sebagai hiasan, sungku juga berfungsi sebagai penutup kepala. Khusus yang dipakai wanita biasanya selalu dipakai bersama dengan pakaian kebesaran atau baju adat pengantin. Sungku sampai saat ini masih dikenal oleh masyarakat Desa Perentak dan desa-desa sekitarnya. Ciri khas dari sungku ini berbentuk bulat dengan aksesoris melengkung yang mengarah ke bawah serta ada rumbai-rumbai yang disebut sayap anai-anai. Hiasan kepala atau aksesoris sungku dahulunya terbuat dari emas. Sungku pada tahun 1992 disetujui oleh Lembaga Adat Jambi untuk dijadikan bagian dari pakaian adat wanita Kabupaten Merangin. Sungku dipasang dengan arah miring ke kiri yang biasa disebut dengan istilah pancung telang, rambut disanggul lipat pandan, dan sehelai kain hitam. Biasanya digunakan dengan busana baju kurung hitam dan penutup dada yang disebut senangkawan. Sungku yang ada di Desa Perentak, Pangkalan Jambu telah berumur lebih dari 150 tahun, dan sampai saat ini masih digunakan dan berfungsi dengan baik di tengah masyarakat.

Sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko Kanti-Kanti ya. Dan tentunya waktu kita sekarang sudah 7 menit dari jam 11 siang. Di luar sana semakin menghangat Kanti-Kanti. Iya deh, untuk yang tidak terlalu diharuskan atau tidak harus keluar, ya mending di rumah saja Kanti-Kanti ya, dan menikmati suasana siang di rumah bersama keluarga ya, daripada kalau keluar panas ya, kemudian bisa keringatan dan bisa menimbulkan apa ya, kelelahan juga karena mungkin di luar itu panasnya luar biasa. Jadi ya mendingan di rumah saja dulu lah jam-jam segini Kanti-Kanti ya, sambil menikmati siaran Pro 4 RRI Jambi.

0: know you want me to.
1: Mengapa kau berpura-pura bilang kau tak suka? Oh, tak suka aku. Kau selalu memperhatikan.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius.

Dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko, ganti-ganti. Sekarang sudah 20 menit dari jam 11 siang, ganti-ganti ya. Masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di siang hari ini. Ya, kita ke satu informasi lain, namun sebelumnya selamat siang dulu untuk ganti-ganti yang saat ini mungkin lagi siap-siap untuk makan siang, ganti-ganti ya, karena memang sebentar lagi, jadi jangan sampai kita lewatkan makan siang ya. Apalagi nih semuanya lagi pada di rumah gitu ya, jadi pada kumpul, jadi ya ada waktu untuk makan siang bersama, mungkin di rumah saja karena tadi sudah masaknya bareng-bareng, atau mungkin ada yang ngajak keluar nih makannya di luar saja, di luar rumah, enggak lah ya, mungkin di suatu tempat yang memang sudah dipersiapkan ya. Ya, dan kita ke satu informasi lain ganti-ganti, di mana organisasi lingkungan Worldwide Fund for Nature atau WWF mengajak berbagai pihak termasuk juga masyarakat, swasta hingga pemerintah untuk berkolaborasi mempromosikan pangan lokal sebagai bentuk kebanggaan akan kekayaan tanah Indonesia. Ya, hal ini pun disampaikan Business Engagement and Development Specialist WWF Samuel Pablo. Ya, di mana Pablo menegaskan bahwa persoalan pangan, pangan lokal yang kini menjadi pilihan kedua bagi masyarakat secara umum berkaitan dengan pasokan dan permintaan hingga pemasaran. Di mana anggapan pangan lokal yang dianggap tidak keren atau kampungan membutuhkan promosi serta kampanye untuk mempromosikan nilai-nilai kebanggaan akan kekayaan pangan di tiap daerah di Indonesia. Di mana WWF atau WWF menurut beliau memiliki kolaborasi dengan berbagai organisasi lokal serta komunitas di beberapa wilayah di Indonesia. Dan tentunya untuk menjaga pola makan tradisional yang telah diwariskan oleh leluhur. Beliau juga mengidentifikasi ganti-ganti terdapat dua persoalan yang berkaitan dengan pemanfaatan pangan lokal. Yang pertama itu adalah pola konsumsi masyarakat di daerah dan pola konsumsi masyarakat di wilayah urban. Iya, di mana masyarakat di daerah diharapkan mampu bangga serta mempertahankan pola konsumsi yang telah ada. Misalnya, masyarakat di wilayah NTT yang mengkonsumsi sorghum sebagai sumber karbohidrat. Sementara di kawasan perkotaan, menurut beliau, pengenalan pangan lokal dapat dilakukan dengan menggandeng industri retail untuk memperkenalkan pangan lokal sehingga tidak melulu mengkonsumsi makanan ultra proses.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Ya, Kanti-Kanti masih di Jambi Siang Iko dan masih ada waktu kita bersama Kanti-Kanti di sini, dan ada beberapa informasi juga yang masih saya hadirkan sampai ke jam 12 siang ya. Terus nanti kita akan dengarkan lagu-lagu religi untuk menantikan tanda waktu melaksanakan ibadah sholat zuhur hari ini. Ya, Kanti-Kanti, virus Anta kembali menjadi perhatian publik ya setelah adanya laporan penumpang kapal pesiar MV Hondius yang tujuannya adalah Tenerife, Spanyol, yang terjangkit virus tersebut hingga menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Nah, dalam hal ini Kanti-Kanti, dokter spesialis penyakit dalam Bethesda Hospital Gading Serpong, Dr. Rio Yansen Cikutra SPPD, menjelaskan bahwa virus Hanta merupakan kelompok virus yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, terutama tikus ya, dan dapat memicu gangguan serius pada paru-paru maupun juga ginjal. Iya, dan beliau menambahkan bahwa penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan sarang tikus atau menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian menyentuh area wajah seperti hidung, mata, ataupun juga mulut. Nah, virus Hanta ini sendiri Kanti-Kanti dapat menyebabkan 2 sindrom utama pada manusia, yakni Hantavirus Pulmonary Syndrome atau HPS yang menyerang paru-paru dan sistem pernapasan, serta hemorrhagic fevered renal syndrome atau HVRS yang menyerang ginjal dan pembuluh darah. Ya, Kanti-Kanti, dan secara klinis Dr. Rio menjelaskan bahwa gejala virus Hanta umumnya berkembang dalam 2 tahap, yang mana pada tahap awal penderita dapat mengalami demam, kemudian sakit kepala hebat, kemudian ada nyeri otot terutama di bagian punggung dan paha, serta juga tubuh menjadi lemes yang disertai gangguan pencernaan seperti nyeri perut, muntah, hingga diare. Sementara pada tahap selanjutnya, Kanti-Kanti, kondisi dapat memburuk dengan munculnya gangguan pernapasan serius seperti batuk dan juga sesak nafas akibat penumpukan cairan di paru-paru. Kemudian selain itu pasien dapat mengalami jaundice, yaitu penurunan tekanan darah drastis hingga shock serta gangguan fungsi ginjal. Nah, untuk mencegahnya Kanti-Kanti dari penularan ini, masyarakat diimbau menghindari area dengan populasi tikus tinggi, terutama ruang tertutup yang lama tidak dibersihkan seperti gudang, loteng, ataupun juga bangunan lama. Nah, selain itu masyarakat juga disarankan menutup celah atau lubang di dalam maupun di luar rumah untuk mencegah tikus ini masuk, Kanti-Kanti ya. Terus menjaga kebersihan lingkungan dengan metode pel basah agar partikel berbahaya tidak terhirup, serta menjaga sanitasi dan pengelolaan sampah. Ya, kemudian kelompok pekerja sektor pertanian dan juga perkebunan serta masyarakat yang sering melakukan aktivitas di alam bebas seperti berkemah dinilai memiliki resiko lebih tinggi karena potensi kontak dengan habitat alam hewan pengerat.

0: Jambi Siang Iko.
1: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur."

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya, dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko dan tentunya masih di Perempat RRI Jambi ya, di 99,2 MHz Perempat RRI untuk edisi Jambi. Masih bersama saya Elis dan ada Bang Ito ya di Perempat di Jambi Siang Iko. Sampai ke jam 1 masih ada beberapa lagu-lagu daerah dan juga nanti akan kita lanjutkan dengan berbagai informasi lainnya di siang hari ini, ganti-ganti di Jambi Siang Iko sampai ke jam 3 sore.

0: Siap. Satu, dua, tiga.
1: Pernah kepikiran gak sih? Kenapa warna background pas foto ada dua warna? Merah dan biru. Ternyata, background pas foto warna merah untuk orang yang kelahiran ganjil. Sedang pas foto background warna biru diperuntukkan bagi orang yang tahun kelahirannya genap. Jadi, salah satu fungsi warna background merah dan biru pada pas foto adalah membedakan tahun kelahiran.

permainan tradisional Nusantara. Gatrik adalah permainan tradisional menggunakan dua batang bambu sepanjang 30 cm dan 15 cm. Selain itu, untuk penyangga biasa dibuat lubang, batu ataupun batu bata sesuai kesepakatan pemain. Permainan ini biasa dilakukan di lapangan luas yang datar. Ada dua kondisi yang membuat hati menjadi dakdikdut saat memainkan gatrik. Pertama, saat menjungkit bambu kecil dan juga memukulkannya. Kedua, saat menangkap bambu yang dipukul oleh lawan. Nah, kedua hal inilah membutuhkan konsentrasi. Sedikit saja gagal fokus, maka pasti akan kalah. Saat ini hampir tidak ada anak-anak yang memainkan gatrik, sebab jarang ada lahan luas untuk bermain. Di beberapa daerah seperti Pasuruan, permainan ini disebut dengan patah.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko di Perumpat Terari Jambi edisi hari ini ya, ganti-ganti. Dan di luar sana memang cukup hangat ganti-ganti untuk kota Jambi dan sekitarnya. Dan macam mana juga nih dengan kondisi cuaca di tempat ganti-ganti ya, yang pasti kita tetap waspada ganti-ganti ya untuk untuk cuaca hari ini. Karena biasanya tiba-tiba yang tadinya panas terik bisa-bisa hujan seperti itu ya. Iya, dan tentunya masih banyak informasi lain kami hadirkan menemani ganti-ganti di edisi siang hari ini, edisi akhir pekan ya, karena akhir pekan kali ini liburnya cukup panjang ya, mulai dari hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ganti-ganti ya, kemudian Senin baru memulai aktivitas lagi. Iya, dan semoga bisa memanfaatkan waktu libur panjang ini ganti-ganti ya. Mungkin ada yang keluar kota atau hanya di kota

Ya, dan kegiatan yang biasa dilakukan wisata itu banyak ganti-ganti ya, terutama wisata atau turis yang mengunjungi Indonesia seperti itu. Untuk berwisata tentunya ingin sudah punya tujuan, misalnya ada yang mau mengunjungi akuarium seperti itu, ataupun menikmati perjalanan menggunakan kapal mewah atau mengikuti tur katamaran ya. Menurut data internal penyedia platform layanan perjalanan daring atau Klook, ganti-ganti ya. Ya, ganti-ganti, dan dalam hal ini Sarah Wan selaku manajer umum Klook Singapura, Indonesia, Malaysia dan Thailand menyampaikan bahwa wisatawan juga ingin merasakan pengalaman wisata kebugaran, perawatan kecantikan otentik, bersepeda ataupun naik skuter di alam terbuka dan mencoba para layang di Indonesia. Nah, Wan di sini mengemukakan bahwa permintaan wisatawan untuk menjelajahi destinasi baru di luar destinasi favorit semakin meningkat. Misalnya nih, ganti-ganti ya, turis yang merencanakan perjalanan wisata ke Indonesia, menurut Wan ada yang berminat mengunjungi daerah-daerah seperti Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, kemudian juga di Pulau Gili di Nusa Tenggara Barat dan Gunung Bromo di Jawa Timur. Dan beliau juga menyampaikan ganti-ganti bahwa perkembangan tren perjalanan wisata itu bisa dijadikan sebagai acuan nih dalam perencanaan strategi promosi dan peningkatan pelayanan pariwisata. Dan sebagai platform penyedia layanan perjalanan daring, ganti-ganti Wan mengatakan bahwa Klook itu berkomitmen untuk menyediakan layanan terintegrasi yang praktis bagi pengguna platform. Karena menurutnya Klook bekerja sama dengan Garuda Indonesia dan juga InJourney untuk menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih baik bagi para pelancong yang mengunjungi Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
2: Apresiasi budaya Ki.

Kanti-kanti masih di Jambi Siang Iko, kanti-kanti di suasana yang hari ini atau siang ini memang agak sedikit menghangat ya. Kalau di dalam memang gak kerasa panas kanti-kanti ya, tapi ntar kalau pulang pasti akan terasa hangat kanti-kanti ya, bahkan cenderung panas seperti itu. Iya deh, tapi tetap jaga sehat kanti-kanti biar apa ya, biar waktu libur ini bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu ya.

0: Iya, ganti-ganti di hari libur hari ini. Yang merupakan kenaikan Yesus Kristus ya. Jadi hari ini libur, ganti-ganti dilanjutkan dengan besok yang juga masih libur sampai ke Sabtu Minggu. Nah, dalam hal ini ganti-ganti Menteri Agama mengajak umat perkuat nilai kebersamaan pada kenaikan Yesus Kristus. Dan Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ganti-gantinya kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia dan berharap momen keagamaan ini memperkuat nilai kedamaian, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Dan Menteri Agama juga menegaskan peringatan Hari Besar Keagamaan merupakan momentum penting untuk memperkuat spiritualitas sekaligus juga memperkokoh komitmen kebangsaan. Ganti-ganti ya, di mana di setiap peringatan keagamaan itu memiliki pesan moral yang relevan bagi kehidupan bersama. Seperti nilai kasih, kemudian pengorbanan dan juga keadilan serta perdamaian. Ganti-ganti ya, yang tentunya dapat menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang rukun dan saling menghormati. Di mana hari kenaikan Yesus Kristus juga diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga persaudaraan dan memperluas kontribusi umat beragama dalam kehidupan sosial. Dan Menteri Agama juga mengajak umat Kristiani terus mengambil peran aktif dalam pembangunan bangsa melalui penguatan solidaritas, kepedulian terhadap sesama, dan kerjasama lintas elemen masyarakat. Dan di mana peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus 2026 diharapkan membawa semangat kebersamaan dan optimisme bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam merawat kerukunan dan memperkuat persatuan nasional.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
3: Alhamdulillah ya.
2: Iya, barusan aja.
3: Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
2: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
3: Maksudnya, Nin?
2: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
3: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
2: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
3: Hajinya nggak mabrur, iya kan?
4: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
5: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabar lah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun. Hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
2: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja, ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
1: Siapa yang tidak mengenal kuliner jadul yang satu ini? Ya, memang kehadirannya agak sulit dijumpai untuk saat ini. Tidak banyak orang menjualnya. Kalaupun ada, itu pun cuma satu atau dua orang saja. Putu bambu. Kuliner yang terbuat dari tepung beras dengan irisan gula merah menjadikan kuliner yang satu ini punya rasa tersendiri. Belum lagi ditaburi dengan kelapa parut dan gula putih. Membuat putu bambu ini mempunyai rasa yang enak dan gurih. Biasanya putu bambu dijual dengan dua warna. Yang satu warna putih dan yang lain berwarna hijau karena diberi campuran warna dari daun pandan. Dinamakan putu bambu karena media yang digunakan untuk mencetak kue ini memang terbuat dari bambu yang dipotong sesuai ukurannya. Kue putu bambu ini dibuat dengan cara dikukus dan setelah matang, putu bambu dikeluarkan dari medianya.
2: ...99,2 FM, Perempat Jambi.

0: Jambi Siang Iko.
1: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Selamat sore kata-kata di mana pun berada. Mengawali kesempatan kita di sore hari ini, ada informasi mengenai petugas selinjam amankan barang jemaah haji yang tertinggal di bandara. Petugas perlindungan jemaah atau linjam daerah kerja bandara Sigap mengamankan barang milik jemaah haji. Barang tersebut tertinggal di bandara Jeddah dan Madinah saat proses kedatangan jemaah. Penemuan barang terjadi pada Kamis, tepatnya hari ini 14 Mei 2026 di area King Abdul Aziz International Airport. Petugas segera mendata seluruh temuan agar keamanan barang tetap terjaga dengan baik. Sejumlah barang yang ditemukan antara lain koper besar hingga dokumen penting jemaah, alat kesehatan dan perlengkapan ibadah juga turut diamankan oleh petugas di lapangan. Untuk informasi, petugas linjam amankan barang jemaah haji yang tertinggal di bandara, ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id. We'll be right back.

0: Katakan di mana pemberada yang mau bergabung di Jambi Petangiko berdendang dengan lagu-lagu dangdut kita. Untuk pro dangdut yang mau bergabung di 08 1167 07 99 00, kita temanya mengenai libur. Ada tanggal merah enggak? Atau tanggalnya hijau, biru semua. Ganti-ganti line telepon yang mau bergabung silakan. Selamat sore pro dangdut.
1: Dangdutannya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bunda.
1: Apa kabarnya Didi?
0: Alhamdulillah, masih di acara bun.
1: Enggak pergi bunda.
0: Kenapa?
1: Enggak ada yang nganter, kan kerja orangnya.
0: Oh, kirain bisa jalan kaki.
1: Iya Allah, Tuhan. Tadi pula bunda Petrin pagi tadi tuh.
0: Semangat sekali bunda. Ya Allah. Oh, jadi enggak ada tanggal merah ya?
1: Gak ada tanggal merahnya kalau bunda. Ada keteringan tuh laju lah, walaupun sedikit, alhamdulillah.
0: Jadi,
1: apa kabarnya Di?
0: Alhamdulillah sehat bundo. Jadi bunda, liburnya itu tergantung keinginan bunda. Jadi liburnya tergantung keinginan.
1: Iyalah tergantung keinginan. Kalau mau libur libur jauh. Kalau dapat pasti kalau keting masih ada libur.
0: Betul sekali. Nah, tapi yang penting lancar bun.
1: Cari makannya di situ.
0: Nah, iya saya carinya makannya.
1: Cari makan kita juga dapat makan gratis.
0: Iya saya kan cari makannya lewat udara. Betul bunda. Bunda mau yang mana lagunya? Apa?
1: Kalau duduk pesta pakai setting bunda ya.
0: Masya Allah, insya Allah bun. Kak mau yang mana nih bun?
1: Mahal, ambil sahabat kok.
0: Bukan main. Yang mana bun? Lagunya bun?
1: Ya lagunya kalau ada dari LC Supply si Cinta Benang Emas.
0: Cinta Benang Emas.
1: Sumpah benang emas.
0: Oh, kirain cinta sumpah benang emas.
1: Sumpah.
0: Boleh dak? Boleh, salam bun.
1: Salamnya terutamanya buat yang diri selamat sore, selamat bertugas. Kalau ngantuk minum kopi dulu ya.
0: Benar ngantuk bun.
1: Makan dulu ada gorengan atau apa martabak itu belum nongol dak? Iya, tapi ada Mas Bang Limin, ada Rudi Ramelang, Amar Batu, Mati Irsa, Pak Burset, Mang Ajun, Bang Ijal, Ajeng, Mas Yatna, Budi Sila, Budi Solian, Maila Tero, Anita Wa Eden, Hamsa Yusuf, Andi Musim, Putra Pulau Sidang, Armi Muda, terus itu ada siapa tadi ngeblok, ada Mak Ella, terus itu Mak Supri, pokoknya semuanya lagi, Yatir Abdullah juga dia, lagunya apa?
0: Tunggu bunda ya.
1: Lagunya tunggu Didi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih bunda. Bunda Nadia. Kita lanjut, tanggal merahnya itu tetap libur kah atau? Ya begitulah ya, ada yang libur ada yang enggak. Kan saya jadi kipo. Kayaknya yang satu ini libur lah kayaknya. Selamat sore bro dangdut.
2: Dangdut yuk.
0: Ayo wak.
2: Apa kabar Mas Nirman?
0: Bukan main Mas Nian awak dipanggil.
2: Mas Nirman kemana? Mana nomor WA-nya enggak kirim-kirim.
0: Iya. Ya enggak ada yang ngechat saya juga kok.
2: Oh gitu ya.
0: Iya. Mana
2: pelit banget dengan WA-nya.
0: Enggak, saya enggak pelit kok. Ambillah, pakailah dengan seperlunya. Wow.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, awak kayak mana?
2: Kalau bisa telepon berarti sehat.
0: Alhamdulillah, awak ngapur ada main studio lagi.
2: Awak kalau lagi bacaan tuh, aduh kegiatan.
0: Oh lah jadi, lah beramanya jadi orang sibuknya gini dak.
2: Iya, malu lah kita nih ngurus orang tua tuh sudah agak pikun pak ya. Tidak serius sih, aku bohong kalau agak pikun tuh jalan-jalan.
0: Oh iya, jadi apa kalau kita nyebut tengimbaunya agak susah yo.
2: Ayo, kan dia pendengaran kurang, jalan juga sudah salah-salah, nah kita ingat.
0: Iya.
2: Dengan nyala denda dengan Wahudin itulah yang batu.
0: Karena Wahudin tidak bisa kemana-mana, oke?
2: Ya gitulah mangkoe.
0: Ya Allah.
2: Sabar bera ya.
0: Kehidupan.
2: Kalau jodoh dah kemana?
0: Jodoh. Kalau bahas jodoh tuh kayak rasa hati tuh kayak sesak gitu nah.
2: Ai, gitulah. Untuk mencapai ke ujung tuh sesak napasnya.
0: Sampai ke ujung. Tapi tanggal merah tetap libur. Ya.
2: Eh, mau nanya boleh dah?
0: Apa tuh?
2: Masih dibakar orang Sungai Rengas
0: lah. Iya betul.
2: Sungai Pulai itu dekat situ lah.
0: Sungai Pulai?
2: Iya.
0: Saya taunya Sungai Puar.
2: Puar ya, bukan Pulai ya?
0: Bukan, kalau Sungai Pulai tidak pernah dengar saya. Kalau Sungai Puar, yo emang dekat situ. Dia kan Sungai Puar, Sungai dia ada Sungai Ruan, Sungai Puar, Sungai Rengas kayak gitu.
2: Oh gitu aja. Ngakuin Sungai Pulai. Tak ketinggalan Laudin Sungai Puar, pas semua Pulai gitu.
0: Kalau Sungai Puar emang dekat Sungai Rengas.
2: Ya kata dekat Wasam kan lagi.
0: Nah gitu, ya betul sekali, itu tidak salah lagi.
2: Ini dia Sungai Puar ya.
0: Mm-mm.
2: Berarti budak tuh nyak mohong ibu ya
0: Sungai Puar. Siapa? Sungai Puar mungkin memang ada, tapi saya tidak tahu kalau daerah situ banyak sungainya memang.
2: Itu arah dari masa ke sana lagi. Ya,
0: betul.
2: Ya. Berarti mana lagi tahu dari
0: situ sih. Ya ke sananya lagi kan Sungai Bengkal.
2: Nah, itu tahu. Di mana Sungai itu malah ngasul lah.
0: Oh, betul nian tuh.
2: Jodoh.
0: Lagunya jodoh nih.
2: Ayolah, mau jodoh gitu aduh.
0: Nggak usah dipaksa-paksa.
2: Ah, betul sekali. Senang hati dah.
0: Ya Allah, sakit pinggang aninya.
2: Nah, kalau dipaksa udah bertahan.
0: Iyalah.
2: Yang penting dia senang hati, berarti bertahan.
0: Bukan, weh.
2: Ini dia pernah bahagia gini, itu dah.
0: Pengalaman nian kawan.
2: Kawan.
0: Kalau cuma kalau, lah.
2: Iya,
0: iya,
2: wah. Karena ganti malam, bukan kamu.
0: Iya, iya.
2: Walau cuma tiupat
0: tu, rese dia. Iya,
2: nian. Ini pintu ditutup, dah tutup, ganggu terus.
0: Oi, buka, oi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Udin. Nah, memang apa nama tu rezeki yang baru diomongi. Selamat sore, Bro Dangdut.
1: Dangdut Pani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
1: Kalau libur jualan tu suka deh.
0: Suka. Oh, iya pula, dah, Bun.
1: Kalau tanggal merah kita dah libur jualan lagi rame-ramenya.
0: Oh, jadi hari ini benar-benar dah libur karena emang rame nih, ya, Bun?
1: Iya, kalau hari ini tanggal merah rame tuh.
0: Iya.
1: Kalau paling liburnya sebulan tuh kan dua kali tuh, dari hari apa seraya tuh lah nak libur dia.
0: Benar-benar bahasanya udahlah, tak usah lah dulu capek.
1: Capek katanya libur, orang tua capek libur.
0: Iya juga, masya Allah. Ini benar-benar CEO diam-diam nih. CEO diam-diam, CEO empat. CEO Taiwan, ya Allah. Mantap lah pokoknya ya.
1: Panen kates depan rumah tuh ha.
0: Kates. Bunda, bunda tidak usah ngomong kates, kakek saya jemput nih.
1: Di Batam sudah mengtahu.
0: Oh ya, enak nian itu Bun, masya Allah.
1: Bunda ngepas kates, ceko sama mangga satu.
0: Bentilang Bun, ngomong-ngomong kates, saya jadi pengen.
1: Pengen sini lah.
0: Aduh. Obat itu Bun yang mengkal-mengkal enak tuh.
1: Iya, kalau bunda katanya sukanya yang masak sih.
0: Ya udah, ajar lah Bun, yang penting enak dimakan.
1: Ajar. Bunda bebek tadi ngapain bebek juga ngurus orang tuanya. Itu karena paling berbakti lah itu sedunia.
0: Alhamdulillah kan, walaupun ada di mana-mana dak.
1: Iya, sebabnya juga kan pergi kan aku kan sama dia, dak yang lain. Jadi gak payah nak kumpul-kumpul.
0: Masya Allah, semoga selalu sehat beliau ya. Bunda mau dengar yang mana Bun? Dangdutnya.
1: Lagu Bunda apa ya? Bunda mau lagi ini, ada gak Cinta Modal Dengkul?
0: Cinta Modal Dengkul?
1: Cinta Modal Dengkul?
0: Siapa yang nyanyi tuh Bun?
1: Rano Karno
0: ya? Kok bisa beliau ya?
1: Dangdut kan gak kalau dangdut, putar kalau dangdut. Gak usah putar ya.
0: La la la la la la la la la la la la. Coba saya cek dulu, boleh Bunda sampai salam?
1: Iya. Cek lah dulu ya. Bunda tanggal saya waktu sama Nadia Purnama lah gak ikut.
0: Ada-ada aja. Cinta Modal Dengkul dari
1: Rano Karno.
0: Rano Karno ya, coba saya cek dulu. Kayaknya apa ini? Oh ini bukan Rano Karno malah yang muncul. Si Didi Kempot malah Modal Dengkul. Oh Cinta Modal Dengkul. Modal Dengkul. Oh,
1: cinta.
0: Oh enggak ada Bun.
1: Enggak ada.
0: Tunggu dulu Bun. Oh, cider modern. Ah, pokoknya jadi cider jadinya ya. Yang, iya, cider jadi bukan cinta. Oh, judulnya modern dengkul bae, Bun.
1: Gak ada cintanya.
0: Gak ada cintanya. Iya, modern dengkul bae.
1: Halo.
0: Gak ada pakai cinta. Iya, karena kan no ini. Modal dengkul, Bun.
1: Iya,
0: siap, siap, Bun. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Kalanya
1: dua lah ya.
0: Siap.
1: Iya. Amin.
0: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda. Modal dengkul, Bunda, pakai cinta. Untuk ganti-ganti macam Cik Kosli, sabar Cik, waktu lagi panjang. Kita juga break ya, tepat pada pukul 15 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tetap di 99,2 MHz.

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: Ada seseorang yang suka menunda-nunda pembayaran hutangnya, padahal dia sudah cukup punya uang untuk membayarnya. Dalam Islam, orang yang mempunyai hutang tidak boleh menunda-nunda waktu bila memang dia sudah mampu. Karena boleh jadi, uang itu dipakai untuk orang lain. Atau umur kita pendek, sehingga kita mati sebelum hutang itu terbayar. Atau si pemilik uang pada waktu yang ditentukan sangat memerlukannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunda-nunda pembayaran hutang bagi yang mampu membayar adalah kezaliman.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: yang kalian kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa...

0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 4, 99,2 FM.

RI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang, termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.
3: Bau asapnya menyengat sekali.
4: Dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
3: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
4: Hah? Kebakaran hutan? Pantes asapnya tebal sekali.
5: Penyebab kebakaran hutan: membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi pengkhianat.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kati-kati selamat sore yang mungkin saat ini sedang santai bersama keluarga atau mungkin yang jalan-jalan sore. Tapi cuaca mendukung ya, karena tadi cuma mendung, gak jadi hujan. Terus mendung, gak tahu nanti. Yang mau gabung sore hari ini, Pro Dangdut 0811-07-07-99-20. Kira-kira tanggal merah, ada libur gak tuh? Tetap libur atau tetap kerja? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut Tanio, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang.
1: Apa kabar bro?
0: Alhamdulillah sehat walah, pakai brunian.
1: Bro di rumah.
0: Kan main. Gimana kabar Bang Bro?
1: Kabarnya baik lah. Harusan ini panas.
0: Kok panas?
1: Cuacanya panas.
0: Kirain hatinya yang panas.
1: Kalau panas, habis. Makan cabai itu kalau panas.
0: Itu namanya pedas. Beda itu. Tapi kira-kira tanggal merah tetap libur atau enggak nih?
1: Tergantung. Kalau kami swasta nih kan.
0: Swasta kan tetap, main.
1: Tetap libur lah.
0: Kan
1: tetap
0: main.
1: Libur tetap kerja.
0: Padahal tuh CEO diam-diam. Ya lah Bang Bro, mau menyanyi dengan yang mana nih?
1: Lagunya Kapedut.
0: Kapedut, Kapedut,
1: Kapedut, Kapedut.
0: Nah, habislah nyanyi itu. Habislah sampai habis.
1: Ganti belakang mutuk nih.
0: Ya paling kena marah apa hal kok Bang Ami
1: gitu. Iya, karaoke apa apa tuh
0: gitu. Kapedut boleh untuk siapa tuh?
1: Untuk Bang Dirman lah.
0: Ih, sebaik.
1: Untuk Bro Dirman itu kita tuh.
0: Iya, bisa ya kan. Salam boleh.
1: Saya sudah masuk tadi ya.
0: Iya.
1: Siapa dari Mbak Wati?
0: Betul, ada Bunda, Bunda.
1: Bunda Nadia. Wah, udah di mana-mana tadi.
0: Betul lah. Sekali. Nah. Ah, siapa
1: buatnya,
0: lagi?
1: Buat galau-galau lah.
0: Iyalah, kalau centu.
1: Dari A sampai Z tenggor galau lah. Biar ganti itu enggak ada foto deh.
0: Iya, betul nian tuh.
1: Iya, buat Irman.
0: Iya.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Dekatkan jodohnya.
0: Ya Allah, betul nian itu, Bang.
1: Tuh ayo kita makan daging.
0: Iya, nian, Bang, jangan sampai idak.
1: Iya. Irman di mana tinggalnya sebenarnya?
0: Nah, saya tinggal masih di Jambi nih lah, Bang. Iya, di Jambi lah. Daerah Simparimbo, Bang.
1: Oh, Simparimbo. Berarti dekat dengan Uda Sultan.
0: Anda, beliau tuh di ini, di Patimura. Saya Simparimbo, apa namanya tuh?
1: Ya, Kampung Boge.
0: Iya, betul. Saya Simparimbo, terus apa namanya tuh, terminal kesananya lagi, Bang.
1: Mutiara Bang. Itu bukan? Apa Kapok Rajo tuh?
0: Kapok Rajo sananya lagi Bang, Pak Arah Pinang Merah Bang.
1: Oh iya, oke.
0: Makanya saya kayak kembar gitu kan Bang, kayak kembar sama Rido Roma kan?
1: Iya.
0: Bagai pinang di belakang Pak. Salam boleh Bang?
1: Iya, buat semua-semua lah, dari siap. A sampai Z tinggal semua lah tuh.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih lagi Pak Dirman.
0: Iya.
1: Keterkan jodoh.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Army seputar Modong Darat. Biarlah kaget itu apa namanya tuh doa itu melangit-langit ke langit ketujuh. Masya Allah, terima kasih Bang Army. Selamat sore Bro Dangdut.
1: Dangdutan yo.
0: Ayo. Waalaikumsalam, udah lama enggak nongol nih. Kemana?
1: Usah bang, tembus telepon.
0: Waduh, antrian. Memang antri kita. Iya. Saking banyak manusia, kayak kan?
1: Iya, namanya satu saja disebut yang
0: betul.
1: Merebut, kan?
0: Gimana kabar Pak Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Insya Allah. Kalau cuaca di sana nih, di sana gimana tuh?
1: Ya, lagi cuaca ini lagi. Lagi galau Mbaya.
0: Lagi galau. Oh ya Pak Nasrun, yang di seputaran Palu atau di mana ya? Lupa saya.
1: Iya di Pak ini Palu. Oh. Sulteng apa? Tapi saya di Kabupaten Bang ya Parimo.
0: Oh, Sulteng ya.
1: Kan, Pak. Iya, Sultan Kota Padangnya kan Palu, cuma saya tinggal di kabupatennya sama dan Parida. Parida kan dalam kabupaten juga.
0: Oh, kalau Bu Parida di Palunya?
1: Di, bukan, di kabupaten juga dia yang ada RRI di Ampana sana, di Tahuna.
0: Oh, Tahuna?
1: Iya, yang ada RRI.
0: Oh, di Parida. Jauh juga jaraknya dari Pak Nasrun ya?
1: Iya, beda lewat satu kabupaten baru dia punya kabupaten lagi.
0: Oh, berapa jam kira-kira tapi, dari Pak Nasrun?
1: Pak, lama bang, kita satu hari perjalanan mungkin.
0: Waduh, tapi kita tetap bersua di udara ya Pak Nasrun ya.
1: Ibu tuh, tapi namanya kita kan sama-sama Sulawesi ya,
0: kota Padang. Alhamdulillah ya kan.
1: Oke lah, lagunya bang.
0: Boleh-boleh, yang mana tuh?
1: Ah, lagunya ada sejata. Dinding Pemisah, Merian Dani.
0: Siap. Tapi kalau tanggal merah Pak Nasrun juga ada libur nggak?
1: Iya, namanya kita kan orang petani bang. Oh. Ya. Kita kan kerjanya melibur sendiri kan.
0: Meliburkan diri.
1: Kita orang petani, orang kebun ya kan. Kebun ya mungkin tanggal merah, mungkin kenal yang diliburkan ya. Tapi libur kalau kita namanya orang petani bang. Ya, pokoknya mana kalau kita capek kita kerja libur lagi.
0: Kan? Tetap semangat.
1: Iya.
0: Salam boleh untuk siapa nih?
1: Pertama-tama abang lagi nyari sama tugas. Selalu bersama keluarga rumah.
0: Amin, ya, insyaallah.
1: Ada Ical, ada Barika, ada Satyawan, ada Ajeng, ada Aurel, ada Abdullah, ada Rudi, ada Riyu, ada Ira, Mbak Wati, ada Mbak Nur, Ramlan, Bang El, Ibu Melati, ada Andre Muksin, yang di Sulteng juga ada Parida, ada saya suka di Jambi juga, Jamila, di Jambi semuanya lah.
0: Siap,
1: tanpa terkecuali Kompas Lalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Nasrun, udah lama gak nongol ya kan. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Apalagi jauh-jauh, saya ngebayangin dari kabupaten ke kabupaten itu jaraknya jauh betul ya, lebih besar dari Jambi. Tapi Jambi yang paling jauh Kerinci, kota saya gak penuh ya. Selamat sore Bro Dangdut.
2: Bandutan yo.
0: Ayo bang. Gimana gimana nih? Gimana nih?
2: Di rumah bang.
0: Di rumah lah nih.
2: Iya.
0: Gak jalan-jalan kita hari Minggu. Hari Minggu, hari libur, salah.
2: Cepat yang mau hari Minggu.
0: Iya, kirain aja hari Minggu tadi ya kan.
2: Iya, gak apa-apa.
0: Soalnya pada libur hari ini. Gimana kalau dengan Bang Andi? Tetap libur kah kalau tanggal merah?
2: Iya.
0: Tetap libur juga?
2: Iya bang.
0: Oh enak dong.
2: Sama loh.
0: Santai ya kan?
2: Ya santai, iya. Cuma hari ini panas bang.
0: Oh panas daerah sana ya?
2: Iya.
0: Soalnya dari kejauhan juga ada yang agak-agak mendung. Ya mungkin cuaca seperti itu ya. Nggak bisa, iya. Nggak bisa mungkin diprediksi. Siap-siap aja ya ember. Tampung air yang banyak. Tapi mau berenang dengan mana nih Bang Andi?
2: Lagunya dan saya minta karena berhubung karena panas ya.
0: Iya boleh. Bumi semakin panas.
2: Saya minta lagu dingin bang.
0: Oh dingin, minta didinginin.
2: Iya. Yang apa namanya?
0: Apa namanya?
2: Dari Hamdang HTT bang.
0: Siap boleh.
2: Yang tapi yang satu ya bang kan dua tuh.
0: Iya betul.
2: Dingin
0: sekali malam ini. Itu kan yang satunya kan.
2: Iya.
0: Ya kalau yang dingin yang kedua, yang satunya lagi beda ya.
2: Iya. Maukah aku menerima?
0: Iya betul. Kalau yang satunya dingin sekali malam ini, asik.
2: Karena kita tak punya.
0: Ini dingin yang satunya kan?
2: Iya.
0: Siap. Boleh salam untuk siapa Bang Andi?
2: Salamnya buatnya Bang Derman. Selamat bertugas ya. Sukses selalu bang.
0: Amin insyaallah.
2: Buatnya yang sudah masuk yang pertama tadi karena di sini bermonitor ya. Buatnya Bang Armi tadi, buatnya Bang Nasrun di Sulawesi Tengah ya. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu. buatnya Kak Wati juga dengan Aiman ya. Buatnya Detasa juga, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Ajeng, buatnya Mela, buatnya Mbak Ika Rufianti juga ya. Buatnya Mbak Vero, buatnya Bang Tengku Ardiansa, Hansa Yusuf, Bang Ijal, Bang Rudi, Bang Abdullah, Bang Amaka. Buatnya seluruh pen, perempat tanpa terkecuali ya Bang.
0: Siap Bang.
2: Lagunya Bang ya, ditunggu. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi Muksin seputaran Palmera enggak beliau. Bukan Kasang Buda salah. Ada info ganti-ganti. OJK nilai valuasi saham Indonesia masih menarik bagi investor. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai valuasi saham di pasar modal Indonesia masih menarik. Penilaian itu muncul setelah indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami ketekanan akibat sentimen global dan domestik. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fauzi mengatakan kondisi tersebut dapat menjadi peluang investasi. Investor dinilai bisa memanfaatkan koreksi pasar secara efektif. Selektif, menurut Hasan, rata-rata price earning ratio atau PER saat Indonesia, saham Indonesia kini berada di level rendah. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan saat IHSG mencetak rekor tertinggi Januari 2026 lalu. Ia menilai valuasi saham Indonesia kini lebih murah dibandingkan sejumlah bursa regional. Karena itu, momentum koreksi pasar dinilai masih menarik bagi investor.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.
1: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
2: Muara Getalo terletak di Kecamatan Tebo Ilir, Provinsi Jambi. Biasanya orang menangkap ikan dengan jala, pukat, tangkul, pancing. Tapi kali ini di daerah Muara Getalo ada alat yang cukup unik namanya. Ya, serkap. Serkap adalah untuk menangkap ikan di air yang dangkal. Bentuknya serupa sangkar ayam di pekarangan rumah. Terbuat dari belahan bambu-bambu yang dijalin terkait pada sanggul atau pegangan yang terbuat dari kayu. Bentuk keseluruhannya merupakan kerucut terpotong pada puncaknya. Puncak kerucut yang terpotong itu diperkuat pula dengan sanggul kecil sebagai tempat pegangan pada waktu memfungsikan serkap di perairan dan sebagai lubang untuk mengeluarkan ikan yang berhasil di serkap. Nah, serkap itu dipergunakan dengan memperhatikan riak ataupun gerak air yang disebabkan oleh gerakan ikan. Riak air itulah yang menjadi pertanda bagi petani ikan bahwa di bawah permukaan air tentu terdapat ikan buruannya. Walaupun ikan sendiri tidak kelihatan dari permukaan air, ikan-ikan yang ditangkap di dalam serkap akan menggelepar dan pemburu dengan serkap itu akan mengambilnya melalui puncak serkap sebelum serkap diangkat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak, Jambi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
2: Makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu .
3: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
2: Cuo. Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
4: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar enggak?
5: Oh no.
3: Iya, kalau aku sih enggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
2: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu?

Seneng gak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Bener kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa, jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri, tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Wayang merupakan budaya Indonesia yang sudah tersohor sejak dulu. Bahkan, wayang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan, orang asing pun belajar mengenal wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang yang diiringi dengan musik gamelan serta suara dari seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan adalah tentang keseharian dari seorang Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id
4: Pro 4, 99,2 FM.

0: dangdut.
1: Kata-kata ini sesi terakhir untuk yang mau bergabung Pro Dangdut di sore hari ini, silakan 0811-670-7920. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Dangdutan yuk.
1: Ayo Bang Andi Cakra.
2: Apa kabarmu?
1: Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bang Andri?
2: Sama, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Bang Andi, tanggal merah emangnya ada libur juga?
2: Kalau abang kan swasta dong.
1: Ini gak ada dong.
2: Libur.
1: Gak ada ya?
2: Tangganya hitam terus.
1: Hitam. Yang penting cuan masuk Bang Bro.
2: Ah, itu yang penting. Cuan masuk.
1: Mantap.
2: Kita gairah, kita berbahagia.
1: Betul sekali. Gitu. Tak ada uang.
2: Hari libur itu kita hari libur tuh bisa bikin sendiri hari libur.
1: Iya, tak ada uang bikin cemberut.
2: Benar.
1: Libur-libur gini enaknya kita dendang yang mana nih Bang? Karena udah di ujung waktu kita.
2: Saya minta lagunya Atas Nama Cinta dari Lewadi.
1: Siap.
2: Ini spesial buat Nona Dikaku tersayang di Ternate. Ya, melalui lagu ini saya ungkapkan perasaanmu kepadamu Nona Dika.
1: Bukan main. So sweet.
2: Ya, semoga Nona Dika baik-baik saja di sana, sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki bersama keluarga.
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin.
2: Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dika. Percayalah. Roh kakak kemana-mana, tapi ragaku tetap hanya untukmu.
1: Masya Allah. Bolehlah Bang Gita ini merayunya ya kan. Salam balik untuk siapa nih Bang?
2: Buat Vero, Ajeng, Aurel, Mbak Naila, Ika, Kak Anita, Tete Nadia bersama Aliminya, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Setiawan, Bang Muksin, Bang Ade Indra, Budawati, Bunda Sila, Bang Udin, Kisemar, Amarkan, buat Firman sehat selalu panjang umur, berarti selalu dalam lindungan Allah SWT. Pesan saya terakhir buat Nona saya, jangan didengarkan omong-omongan orang yang ada di sana.
1: Betul.
2: Ini adalah dunia maya.
1: Iya.
2: Jangan dengar berbeda hak Nonaku.
1: Iya.
2: Ya, itu yang penting. Jalan terus. Jangan pernah berakhir.
1: Iya, mantap.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi Cakra. Kita lanjutkan di belakang, waktunya singkat sekali ya, padahal udah 2 jam ya, pada berebut tadi. Tapi yang sore hari ini mungkin dalam perjalanan karena ada yang long weekend, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang tetap berbalik dari kerjaan, harusnya semangat ya, kita berdendang di sore hari ini. Selamat sore Bro Dangdut.
3: Selamat sore Dangdutan yuk.
1: Ayo. Waalaikumsalam Bang Putra, gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik. Yang nanya kabar?
1: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di sana Bang?
3: Nih sekarang ini lagi gelap mendung. Hujan Pak ya.
1: Janganlah Bang. Nak nian kayaknya hujan tuh.
3: Kalau hujan tuh kan sejuk.
1: Kan? Sejuk. Sejuk lah, kedinginan salah lagi.
3: Boleh pinjam lagu gak Bang?
1: Ah, boleh lah kakek dibalik ya.
3: Iya bentar
1: ya. Jadilah 5 menit jadilah dak.
3: Lagu
1: yang mana tuh?
3: Sayang culik aku dong.
1: Sayang culik aku dong.
3: Iya.
1: Aku juga boleh. Pengen dong. Pengen ya, kapan ya diculik ya. Aduh culik ke yo, tapi gak ada yang menebus.
3: Nampak nunggu-nunggu lah diculik.
1: Nunggu-nunggu. Kok abang tahu?
3: Ya tempe dong.
1: Siap-siap bolehlah. Sayang culik aku dong. Itu benerin ya. Sayang culik aku judulnya.
3: Iya. Dia mendung-mendung kok semuanya digoyang.
1: Lah iya nian tuh sama ya.
3: Boleh salam.
1: Cocok nian tuh sambil salam tuh Bang.
3: Salamnya buat Kak Tero, Kak Ajeng, dari yang tercantik dua tera.
1: Kan main. Langsung lah tuh nyut-nyutan kepala
3: Kak Ben, Ayu Naila, Budi Sila, Mbak Supri, Mbak Lati, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Uti, Bang Amar dari Bollywood, Amarkan. buat galau lah bang yo, dah enak lah yang belakang.
1: Iya. Waktu lah di ujung ha.
3: Buat nyabang yang penyiar terganteng tu. Semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin ya Allah.
3: Semoga selalu dan dimudahkan rezeki, mudahkan jodohnya bang ya.
1: Insya Allah.
3: Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Putra Rantau Majo. Oh, ayo sayang culik aku dong, itu judulnya. Ayo sayang culik aku dong. Pengen banget diculik. Selamat sore Bro Dangdut.
0: Dangdutan yuk.
1: Ayo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh,
0: Genteng.
1: Waalaikumsalam. Aduh, saya merasa-rasa di Genteng.
0: Ya, kalau lihat dari Genteng, wah sama Genteng.
1: Ya, enggi dari pipet juga lah.
0: Iya, apalagi kalau dari pipet, apa, waduh, tambah
1: Gantengnya. Ya, nian lah bang, terima kasih kejujurannya bang. Aduh, gimana kabar bang?
0: Alhamdulillah, baik-baiklah.
1: Nampaknya tanggal merah libur lah nih.
0: Dadur tanggal merah, dadur tanggal hijau. Padahal saya tidak tahu tanggal merah Riko di mana.
1: Samo lah tadi saya, tadi saya tuh baru sadar tanggal merah. Oh iya, iya pantasan rame yang ke gereja gitu. Mengono.
0: Saya sering nengok tanggal, saya lupa. Apalagi saya jarang nengok tanggal.
1: Lupa dikit tadi tuh.
0: Iya, paling nengok tanggal, tanggal angsuran itulah yang tahu
1: ya. Ya Allah bang, kok Samo. Jangan jujurnya, bang. Iya. Jangan jujurnya, bang. Malu saya, bang.
0: Tidak, ya tamu, bang. Malu kita tamu juga lah.
1: Aduh, bisa, bisa, bang.
0: Bisa lah lagu,
1: biar. Iya, insya Allah saya putarkan, bang. Mau yang mana? Iya,
0: lagunya kita minta kumpulan duta yang.
1: Kumpulan, mah.
0: Iya,
1: elah, bang. Kumpul.
0: Kita kumpul ya lo ya itu.
1: Centuh gula
0: Yo, minta yang dari selfie ya, mak, kalau ada yuk.
1: Kalau ada, kalau detik sudah.
0: Pasti lah, aduh. Aku yang gak ada di situ lah.
1: Aduh. Yo, salam lah.
0: Oke, tadi siapa putra mana tadi?
1: Rantau Majo, bang. Nggak jauh dari abang, nggak?
0: Putra Rantau Majo, berarti tetanggo lah dengan putra yang seperti
1: itu ya. Iya, nampak itu, bang.
0: Nampak, tapi saya belum kenal dengan orang ya.
1: Saya juga belum.
0: Ayo, moga kita dapat bersyukur.
1: Amin. Amalat tuh.
0: Terima kasih
1: ya. Insyaallah.
0: Nah, tadi buat Andi Cetra Dinata ya. Waduh, abangku yang paling ganteng, paling padek merayunya itu ya.
1: Pokoknya tuh. Melayang-layang.
0: Gantengnya itu baik di dunia maya maupun di dunia nyata ya. Oke lah, jangan dengarkan perkataan orang ya.
1: Betul.
0: Dengarlah perkataan Andi aja.
1: Iya Nian, jangan Ida.
0: Kalau di rumah juga jangan dipercaya juga.
1: Iya, saya jangan.
0: Jangan itu terkacau ya. Buat besti-besti dayo, Amarkan, Alimin, Ramlan, masuk orang
1: belum.
0: Pak kemana lalu?
1: Iya, kalau Mang Alimin diwakilkan oleh Bunda.
0: Oh iya, itu ada wakil. Bunda Wati lah masuk belum?
1: Bunda Wati udah.
0: Oh, tugas kitnya tuh.
1: Iya, gi cepatnya tangannya.
0: Bukan lagi ya, salah aku detik sedikit mah langsung. Pak Mawati udah mau mandi juga ya, maju ke dalam betina baik buat Pak Nasirun tadi juga ya. Mungkin juga terima kasih juga senggolnya sudah terlalu sukses selalu. Ibu Farida juga, Bapak Tampan, Bapak Edo juga ya, katanya Pak Yo masuk di sini katanya.
1: Iya, Bapak Edo mana tuh, di mana tuh Bapak Edo? Iya,
0: Bang Edo di apa? Di Lampung.
1: Alah ngejauh.
0: Iyo, banyak gitu kebanyakan dapat kenalan dari Lampung,
1: alhamdulillah.
0: Dari Sulawesi, dari Papua, alhamdulillah banyak teman, banyak sahabat.
1: Amin.
0: Itu yang perlukan, jangan penting itu jangan banyak lawan.
1: Gitu nah, ya, Yonian. Banyak duit jangan lupa bang.
0: Hah?
1: Jangan lupa banyak duit.
0: Ya betul lagi, apalagi ya diman kalau banyak duit bisa minjam gitu dah.
1: Jadilah bang, sibu jadilah bang.
0: Iya jadilah. Kalau kita bersahabat kan yang terputus bilang ada 100 ya.
1: Aduh.
0: Buat yang gini bang, terima kasih.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Rudi. Ya, beliau kayaknya tidak libur ya. Tapi kayak suara-suara lagi balik ke rumah napa. Yang selanjutnya kita terima, tapi lagu tak bisa, enggak apa-apa lah ya. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh ya, ya Allah, waalaikumsalam bang, lah di ujung-ujung.
4: Bang Abang apa nih, Mas?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Dul?
4: Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Alhamdulillah ya Allah. Ya, kira ya, tanggal merah detik nian ya, dalam kamu sabang. Bisa. Oh, semangat Bang, semoga kita sehat selalu bisa ngumpul lagi. Tapi Bang udah di ujung waktunya, enggak ada apa-apa lagunya dah.
4: Yang
1: sing
4: alam apa?
1: Iya. Aman lah tuh, lagunya saya kasih langsung 3, Bang.
4: Ya,
1: waalaikumsalam. Terima kasih Bang Abdul yang ada di seputaran Ibrahim. Ini jauh-jauh dari Lampung nih, ada Mbak Windy mau masuk lah. Gimana tadi perasaan saya nggak lihat ya? Waduh, kasihan sekali. Selamat sore Bro Dangdut.
5: Dangdutan yuk.
1: Ayo, ya Allah lah di ujung menala lah habis waktu ngapo pemasuk abang kita.
5: Hah, apa? Jadi lah yang penting dapat masuk. Yuh,
1: sedih nganin. Sehat Bang.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Lah lah, muka kayaknya dah ada masuk kita nih. Ha, sibuk nih kan.
5: Nyok lagi
1: enak lah, dak ngajak-ngajak. aduh. Tapi emang iya ya, tanggal merah abang termasuk dak ada tanggal merah ya.
5: Oh, kami itu di kalender kami itu hitam semua, ada cek merah
1: Tapi itu duitnya merah. Yeay. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Bisa. Tapi Bang, lagu sekali tigo saya kasih yo.
5: Tigo yo.
1: Iyalah, atas nama mantap, cinta. Iya, atas nama cinta. Ayo sayang culik aku dong.
5: Gaskan aja kalau gitu.
1: Salam boleh Bang untuk siapa Bang?
5: Oh ya, buat Nyodir mantap sore, selamat aktivitas, sehat selalu.
1: Amin ya. Insyaallah.
5: Ya buat Pak Mu sama Aju yang hari ko OTW berangkat ke Jawa.
1: Iya betul, semoga selamat sampai tujuan.
5: Selamat sampai tujuan ya. Selamat pergi, selamat pulang baliknya ya.
1: Amin insyaallah.
5: Buat Rudi laris manisnya lah. Ya ada Bang Nasrul juga tadi ya. Ibu Farida, buat Nyopina juga, buat Mas kembar. Mbak Anita juga, kakak Busten, Mbak Andrea, Wasi, Pak Emmanuel Ajeng, Bude Sila, Bude Sulia, Mama Sutri juga. Ada Iing Abdullah juga, Putra Pulau Kijang, Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin sama Bunda Nadianya juga ya.
1: Siap.
5: Ada Puja Kusuma juga tadi, enggak?
1: Enggak ada Puja Kusuma, yang ada.
5: Enggak ada ya?
1: Siapa
5: itu? Tadi itu?
1: Bang Armi.
5: Oh, Armi muda juga ya. Kau galau ni berayau.
1: Siap Bang Ja.
5: Salam kompak selalu. Dirman sama tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Ijal. Tapi iya benar yang ada lagi OTW. Apalagi ini salah satunya Angkasawan Jambi itu ada Pak Mu berangkat ke Jawa, tepatnya ke Jogja. Terus ada juga Mbak Tati ke Jawa juga. Tapi Jawanya Dendi ya. Jawa nanti. Gak tahu pokoknya lupa. Terima kasih Mbak Anita yang udah miss call. Miss call doang, gak apa-apa ya. Mbak Windy juga yang ada dari Lampung. Semoga semuanya bisa ikut gabung di lain kesempatan. Karena kita tutup dulu. Waktunya udah mepet, betul ya. Tapi untuk ganti-ganti yang mungkin. Bang Putra juga, nih Pulau Kijang. Yang mungkin nanti mau gabung di lain kesempatan. Bang Amar cuma miss call doang, udah gak apa-apa. Di lain kesempatan saya juga masih menemani ganti-ganti hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap di 99,2 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Petang Iko.
3: Ketika kami hadirkan informasi mengenai Menteri P3A dorong perempuan jadi agen perubahan digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A menegaskan perempuan harus menjadi agen perubahan digital menghadapi meningkatnya kekerasan berbasis online terhadap anak perempuan. Pemerintah juga mendorong terciptanya ruang digital aman, inklusif, serta mendukung pemberdayaan perempuan di era teknologi modern. Menteri P3A Arifah Fauzi menilai perkembangan teknologi digital memunculkan ancaman baru berupa kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan. Ancaman tersebut meliputi pelecehan media sosial, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga eksploitasi digital anak perempuan. Untuk informasi, Menteri P3A dorong perempuan jadi agen perubahan digital, ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.
4: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

Tutur katamu mendamaikan jiwa. Sikapmu membuatku terpesona, hingga akhirnya aku terlena. Engkau datang seakan-akan seperti pahlawan yang akan memberikan sejuta kebahagiaan. Lalu setelah ku berharap, yang kau berikan padaku ternyata hanyalah

0: ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
0: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
0: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
0: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

0: RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai dewa dua sisi.
2: Pro 4, 99,2 FM.

Gempa bumi magnitudo 3,7 mengguncang Kabupaten Wanokaka, NTT pada hari ini Kamis 14 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 10.19 lintang selatan dan 119.44 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 46 km tenggara, kedalamannya tercatat 11 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai perbaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabar lah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun. Hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
2: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

0: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

informasi lainnya, kualitas uang rupiah meningkat, penemuan uang palsu menurun. Bank Indonesia atau BI menyebut temuan uang rupiah palsu menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2025 temuannya mendekati 1 ppm atau piece per million atau selembar uang palsu per 1 juta uang beredar. Menurut Ricky, penurunan temuan uang palsu tidak lepas dari sinergi dan koordinasi yang erat berbagai lembaga. Kualitas uang rupiah, tambah Ricky, semakin meningkat dari sisi bahan uang, serta dari sisi teknologi, cetak, dan unsur pengamannya yang semakin modern. Ricky juga menyebut kualitas uang rupiah sudah diakui oleh dunia, ditandai dengan berbagai penghargaan internasional. Uang rupiah emisi tahun 2022 misalnya mendapat penghargaan Best New Banknote Series atau seri uang kertas baru terbaik. Penghargaan diberikan dalam acara Currency Award ke-17 tahun 2023 yang diselenggarakan International Association Currency Affairs atau IACA. Uang rupiah pecahan Rp50.000 emisi tahun 2022 juga mendapatkan penghargaan pada November 2024. Uang pecahan itu meraih peringkat kedua dunia uang pecahan yang paling aman dan paling sulit dipalsukan. Uang pecahan nominal Rp50.000 tersebut dinyatakan sebagai World Most Secure Currency karena memiliki 17 unsur pengaman canggih versi Best Brokers. Terkait uang rupiah palsu, Ricky juga menekankan komitmen BI mendukung segala upaya untuk memberantas uang palsu. BI melakukan pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium untuk memastikan keaslian uang rupiah. Langkah ini sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang mata uang. Ganti-ganti kami ajak bergabung dengan RRI Persatu Jambi. Kita akan mendengarkan beberapa lagu bernuansa Islami menjelang nanti pengajian tarahim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga tahiyat beduk dan azan maghrib.
1: Billahi minasy syaitan.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata, dia dusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan apabila dipercaya, dia akan khianat. Dalam kehidupan di masyarakat, sering kita temui orang-orang yang ingin dianggap sebagai muslim, dianggap sebagai orang yang baik dan taat, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan itu semua. Mereka tidak ingin dianggap munafik, tetapi kalau dilihat perbuatan dan perkataannya, lebih sering berbohong, ingkar janji, dan khianat. Maka, bila kita tidak ingin munafik, tidak ada jalan lain kecuali kita harus berkata benar, memenuhi janji dan amanah, atau tidak khianat.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: Dalam kehidupan rumah tangga, kadang terjadi percekcokan antara suami dan istri. Percekcokan itu sering memuncak sehingga terjadilah perceraian. Setelah bercerai, barulah timbul penyesalan dan ingin kembali untuk rujuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada pasangan suami istri, jika terjadi percekcokan yang sulit diatasi sendiri, hendaklah keduanya memanggil penengah dari keluarganya masing-masing agar perceraian dapat dihindari. Dalam surat An-Nisa ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya atau suami istri, maka kirimlah seorang hakam atau penengah dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal."
1: Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

DKI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti, yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasa kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Tentu-tentu kami hadirkan informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026. Malam hari cuaca secara umum diperkirakan berawan dan hujan ringan di wilayah Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Batanghari. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Untuk suhu udara berkisar 19 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 88 hingga 100%, arah angin tenggara hingga barat, kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 14 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 7 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas di Muara Jambi dan Kabupaten Sarolangun 3 titik panas. Forecaster on duty, Nabila dari BMKG Provinsi Jambi. Terima kasih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Petang Iko.
3: Nanti-nanti kami hadirkan informasi update mengenai Presiden soroti puluhan triliun dana mengendap di bank milik koruptor. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan adanya dana sebesar 39 triliun rupiah yang mengendap di sejumlah bank di Indonesia. Dana tersebut diduga terkait koruptor atau pelaku kriminal yang sudah meninggalkan Indonesia. Kepala negara mengatakan sebagian dana diduga tersimpan atas nama pihak lain atau keluarga tertentu. Kondisi itu membuat keberadaan uang tidak diketahui ahli waris tah. Menurut Presiden, pemerintah telah mengumumkan keberadaan dana tersebut selama bertahun-tahun kepada masyarakat. Namun hingga kini tidak ada pihak yang mengklaim kepemilikan uang tersebut. Kepala negara memastikan dana yang terbengkalai akan dikembalikan kepada negara untuk kepentingan publik. Pemerintah berencana memasukkan dana tersebut ke kas negara mulai Juni 2026. Presiden mengatakan dana hasil penyelamatan aset akan digunakan memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan nasional. Pemerintah saat ini tengah mempercepat program renovasi sekolah dan puskesmas di berbagai daerah. Target pemerintah mencakup renovasi 70 ribu sekolah sepanjang tahun 2026. Program itu dilanjutkan dengan renovasi 100 ribu sekolah pada 2027 mendatang. Presiden mengatakan, menyebut pemerintah telah menyelesaikan renovasi sekitar 17 ribu sekolah hingga pertengahan tahun ini. Dana penyelamatan aset dinilai penting untuk mempercepat pembangunan layanan publik nasional.
4: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Bayu, tolong ambilin tas mama dong, nak.
1: Ini mah, tangkep.
0: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan, kan? Coba ambil kembali.
1: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke mama dengan cara yang sopan. Berikan ke mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
0: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.
4: Siapa yang tidak mengenal kuliner jadul yang satu ini? Ya, memang kehadirannya agak sulit dijumpai untuk saat ini. Tidak banyak orang menjualnya. Kalaupun ada, itu pun cuma satu atau dua orang saja. Putu bambu, kuliner yang terbuat dari tepung beras dengan irisan gula merah, menjadikan kuliner yang satu ini punya rasa tersendiri. Belum lagi ditaburi dengan kelapa parut dan gula putih. Membuat putu bambu ini mempunyai rasa yang enak dan gurih. Biasanya putu bambu dijual dengan dua warna. Yang satu warna putih dan yang lain berwarna hijau, karena diberi campuran warna dari daun pandan. Dinamakan putu bambu karena media yang digunakan untuk mencetak kue ini memang terbuat dari bambu yang dipotong sesuai ukurannya. Kue putu bambu ini dibuat dengan cara dikukus, dan setelah matang, putu bambu dikeluarkan dari medianya.
5: Pro 4, 99,2 FM.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perempat Jambi.

muslimin muslimat dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

musibah atau cobaan ternyata tidak hanya berupa penderitaan, kesengsaraan, atau penyakit, tetapi dapat pula berupa kekayaan, kecantikan, kedudukan, atau pangkat. Cobaan yang diberikan Allah kepada manusia menurut Al-Quran adalah untuk menguji keimanan. Oleh karena itu, sebaik-baik orang yang diuji ialah orang yang selalu ingat kepada Allah dan bertambah imannya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.'"

0: di kerajaan. Tapi untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
1: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
0: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
1: Ih, Mama nih. Tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
0: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
2: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
3: Apa itu, anakku?
2: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
3: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik.

0: nggak dia pun cerita nih?
1: Belum selesai toh ceritanya adik.
0: Oh iya kak, lanjut sudah mama ceritanya.
1: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan putri kaum Melin, maksud daripada putra mahkota disampaikan juga. Dan putri kaum Melin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya putra mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan putri cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
0: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
1: Kapan mama bisa lanjut ceritanya?
0: Maaf mama, saya jadi baper. Iya mama, cerita lanjut sudah.
1: Nah, suatu pagi yang cerah, putri kaum Melin dikunjungi dia pun pacar, putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong putri kaum Melin dari kuda. Putri kaum Melin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis Lai, Clara bunuh tuan putri pengkuda.
0: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
1: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai putri kaum Melin.
2: Kakak, saya ini putri kaum Melin. Saya datang untuk bertemu kakanda.
3: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
0: Nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan putri kaum Melin ya mama.
1: Jangan salah adik, putri kaum Melin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong putri kaum Melin. Mereka mengobati putri kaum Melin sampai sembuh.
0: Terus-terus, Ma.
1: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, putri kaum Melin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan putri cendana setelah tiba di istana.
0: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: Papa, Clara celakai saya. Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan. Siap!

0: hati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega, tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Maut. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Menin. Kak, kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri Komelin sesungguhnya.
2: Lalu putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian... Adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama. Belum melap, Sa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus Halilintar menyambar Clara. Dan hilang entah kemana. Sedangkan Putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau komelin. Dan karena itu juga Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi akan menemani kanti-kanti untuk edisi malam ini ya, bertepatan di hari Kamis 14 Mei 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Baik, kanti-kanti saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini ya, seperti biasa, kami akan temani kanti-kanti di Rama Nusantara dan juga informasi menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

di manapun berada, Kementerian Agama Republik Indonesia mencabut izin terdaftar Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul kasus dugaan pelanggaran asusila yang melibatkan pengasuh pondok pesantren tersebut. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengatakan langkah pencabutan izin dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran di lingkungan pendidikan keagamaan. Menurut Wakil Menteri, pemerintah tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran asusila di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Ia menegaskan proses evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap pelaku, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang dinilai mengetahui adanya dugaan penyimpangan namun tidak melakukan langkah pencegahan. Wakil Menteri Agama juga menilai tindakan tersebut dapat berdampak terhadap trauma korban, sekaligus mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan pesantren. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Ahmad Saihu, menegaskan pihaknya tidak memberikan toleransi terhadap tindak pelanggaran asusila. Kementerian Agama Kabupaten Pati sebelumnya telah melakukan verifikasi faktual evaluasi kepatuhan terhadap pondok pesantren tersebut pada 4 Mei 2026. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar pencabutan izin yang resmi berlaku sejak 5 Mei 2026. Selain proses hukum terhadap tersangka, Kementerian Agama memastikan hak pendidikan para santri tetap terpenuhi. Sebanyak 252 santri telah dipulangkan kepada orang tua masing-masing dan sementara mengikuti pembelajaran secara daring. Kementerian Agama juga akan melakukan asesmen lanjutan terkait proses penindakan atau pemindahan santri ke pondok pesantren maupun madrasah lain. Langkah serupa juga dilakukan kantor wilayah Kementerian Agama Lampung terhadap pondok pesantren Nurul Jadid di Kabupaten Mesuji, di mana saat ini tengah diproses pencabutan izinnya terkait dugaan kasus serupa.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Anggota Komisi 7 DPR RI, Hendri Munif, meminta Televisi Republik Indonesia meminta atau memanfaatkan siaran Piala Dunia U17 FIFA secara optimal. Ini sebagai sarana penguatan peran media publik di tengah masyarakat. Menurut Henry, agenda olahraga internasional memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas penyiaran publik sekaligus memperluas jangkauan layanan informasi kepada masyarakat. Ia menilai lembaga penyiaran publik perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor serta memperluas jangkauan siaran hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Selain momentum Piala Dunia U17, dinilai perlu dimanfaatkan untuk membangun antusiasme masyarakat terhadap ajang olahraga internasional sejak dini. Hendri juga mendorong penerapan strategi bundling konten agar tayangan menjadi lebih menarik, variatif, dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Menurutnya, TVRI perlu menjadi konsistensi kualitas siaran agar tingkat perhatian masyarakat tetap terjaga setelah agenda olahraga tersebut berakhir. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program sehingga dampak penyelenggaraan Piala Dunia U17 tidak hanya bersifat sementara. Hendri turut mengapresiasi langkah TVRI yang menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan siaran Piala Dunia U17. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung suksesnya agenda berskala internasional tersebut. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi. Kita nikmati irama Nusantara menjelang kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya diapresiasi budaya kita. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Apresiasi budaya.

0: Ya, ketika tidur pada pun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Baik, untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di apresiasi budaya kita, tentunya di budaya Bugis ya untuk malam ini. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Baik, kita sapa terlebih dahulu ganti-ganti, ada siapa di sana? Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kareba madeceng. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita malam ini. Wow, begadang kayaknya nih.
1: Lagi nonton racin.
0: Wah, jadi korban racin rupanya.
1: Nonton racin kan bisa dapat cuan dikit.
0: Oh gitu ya, iya ya.
1: Jadilah.
0: Daripada enggak sama sekali.
1: HP-nya nyala tuh, tinggal kemana-kemana.
0: Udah nonton.
1: Nonton sendiri filmnya.
0: Iya. Filmnya bikin penasaran.
1: Kisahnya ini juga sih, enggak kemana-mana.
0: Enggak kemana-mana ya?
1: Iya, muternya
0: begitu juga. Putar di situ ceritanya.
1: Yang reinkarnasi, yang balas dendam, yang selingkuh lagi itu juga kayak Indonesia juga lah filmnya.
0: Udah apa benar ya?
1: Cuma orangnya lebih ganteng-ganteng.
0: Oh iya ya, orangnya ganteng-ganteng.
1: Iya. Bang Bay, lagunya dong.
0: Apa lagunya tuh?
1: Bismillah.
0: Bismillah. Siap.
1: Salam Bang Bay.
0: Silakan.
1: Salam Bang Bay, panas ya Bang Bay.
0: Oh gitu, siap kalau begitu.
1: Ya tadi mau menunggu lagu, tapi kata nggak jadi hujan.
0: Oh iya tadi ya.
1: Ini malah panas aja malam ini, aduh.
0: Oh panasnya.
1: Ini sudah mandi keringat ini nih, ha?
0: Iya panasnya emang luar biasa tadi siang.
1: Mantul kipas anginnya, mantul. Bagaimana ini? Gak mempan kipas angin.
0: Gak mempan kipas angin ya.
1: Mau pasang AC terbengkak bayar PLN-nya.
0: Bukan main kalau kayak itu memang.
1: Ya pakai AC bengkak lah bayarnya.
0: Ih jelas.
1: Ini aja 200.000 sebulan. Gak kasih AC.
0: Iya apalagi pakai AC.
1: Cuman pipi jarang menyala lagi.
0: Waduh. Apalagi
1: cuman anak-anak sudah megang HP, mana lagi dengan TV.
0: TV-nya udah dibawa ke kamar masing-masing.
1: Yang pasti radio dan stop. Sudah siap stop siaran baru matiin.
0: Baru mati ya.
1: Kalau subuh-subuh sudah mulai jam. Mulai di RI Perupat itu sudah megang yang di radio.
0: Oh, mulai lagi ya.
1: Siapa siaran pagi-pagi?
0: Wah.
1: Ini pakmu enak aja ya. Ke Jogja.
0: Oh dia ke Jogja?
1: Iya kayaknya.
0: Oh iya soalnya libur panjang.
1: Iya kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin udah.
0: Senin
1: mulai aktivitas lagi.
0: Bener.
1: Bang Bay, salam buat semua Bang Bay.
0: Oke, siap.
1: Iya lah, apa-apa mau pulang. Iya lah, kita gempor kemarin naik motor ke Lagan Tengah.
0: Wah, lumayan jauh tuh.
1: Iya, 2 jam setengah.
0: Nah, 2 jam setengah.
1: Dari sini jam 1 sampai sana 3:30. Dari sana 3:30 sampai jadi jam 7.
0: Waduh, lumayan tuh jauh.
1: Jadi bilang gempor yang naik motor.
0: Iya, kan main.
1: Kalau naik mobil mak kan enak. Kalau naik motor gimana, mau selonjoran mau apa.
0: Itu ya, dia.
1: Doang. Iya lah, Pak, mau naik mobil mana, begini ya. Bapak selamat kali sama adik Bang Bo.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, sehat.
1: Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal.
1: Bye.
0: Iya.
1: Lagu apa?
0: Lagu Bugis.
1: Saripa udah?
0: Belum.
1: Saripa aja.
0: Boleh. Siap.
1: Ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buatnya. Napa gempor kata dia ya? Iya.
0: Iya katanya.
1: Namanya perjalanan orang dekat kok.
0: Iya.
1: 2 jam setengah.
0: Baru 2 jam setengah ya?
1: Iya. Belum lagi yang 5 jam.
0: Ya
1: kan, Mbak apa?
0: Iya betul.
1: Bye.
0: Ya.
1: Siang Delo.
0: Siang Delo.
1: Tasya kan?
0: Iya.
1: Udah banyak yang masuk ya?
0: Iya, baru 2000.
1: Serius?
0: Iya, 2000 yang masuk.
1: Kakak?
0: Iya.
1: Sama Tasya? Ui, mantap ya.
0: Mantap kan?
1: Lanjut ya.
0: Iya, lanjut.
1: Buatnya Mama Rizka.
0: Siap.
1: Wiwin, Bunda Ahir. Bunda Awas, Tina Tanai, Mama Iqbal, Mama Asyep.
0: Iya.
1: Terus buat ya Ida Mora Jambi. Buat Ajeng.
0: Iya.
1: Buat Mama Sukri.
0: Iya.
1: Buat Bunda Sila. Buat Mbak siapanya itu ya?
0: Mbak siapa ya?
1: Iya. Apa lu lupa lu? Terus buat ya. Bapak siapa sih yang rumahnya yang jauh itu?
0: Bapak siapa ya?
1: Ada bapak kalau dia nelpon rumahnya arah ke Bugis, arah ke kampung Bugis sana apa di mana?
0: Siapa tuh ya?
1: Bapak siapa ya namanya ya?
0: Bapak itulah pokoknya ya.
1: Iya, apa sih namanya ya? Buat Bunda Nadia,
0: iya
1: kan? Terus bapak itu nah yang rumah di Balikpapan apa di mana sana itu?
0: Oh, Balikpapan.
1: Bapak siapa ya?
0: Ya, Balikpapan, Kalimantan.
1: Ada bapak-bapak si penelpon.
0: Oh, anu yang di Kalimantan?
1: Iya, siap. Bapak apa?
0: Bapak Abdul Rahim.
1: Itu loh, Bapak Abdul Rahim. Ya Allah, Bapak itu lagi gali loh.
0: Iya, Bapak tuh. Nanti ada juga Bapak tuh disini.
1: Lagunya buat Bapak aja lah.
0: Siap.
1: Terus siap. Buat Ropan.
0: Iya.
1: Terus buatnya Rudy, Arman, Pak Alimin, Pak Romlang.
0: Iya.
1: Terus Mbak Nadia tadi udah ya.
0: Iya.
1: Terus buatnya... Itu
0: siapa?
1: Siapa itu nam? Mbak, itu Pak Ahmad yang di Talang Banjar ya.
0: Oh iya.
1: Yang
0: di mana?
1: Iya, Bujang Aca, apa namanya itu?
0: Iya, yang di Jembatan Mas.
1: Yang di Jembatan Mas itu di Semar.
0: Oh iya, ada juga.
1: Terus dari Simpang Kawat siapa ya?
0: Simpang Kawat
1: Kadir CS.
0: Iya.
1: Maklumin aja ya.
0: Iyalah.
1: Terus buat Abdul. Terus buatnya abangnya si Arman Wakung siapa ya?
0: Anu, Army.
1: Army. Terus itu yang rumahnya dekat simpang kiri sana siapa ya?
0: Simpang kiri Ade Indra.
1: Itu loh.
0: Ade Indra.
1: Itu Indra Siregar.
0: Oh ini.
1: Yang itu yang sering undang orang Ijal Angsa II ke sana.
0: Masya Allah. Setiawan. Setiawan bukan?
1: Bukan.
0: Siapa lagi?
1: Mang Ajum.
0: Oh, Mang Ajum.
1: Iya, Mang Ajum.
0: Mang Ajum Danau Lamo, bukan simpang kiri.
1: Oh, gitu ya. Ibu Yani, Mbak Yani ya.
0: Iya.
1: Terus buat semuanya lah, capek juga.
0: Siap.
1: Capek kali loh.
0: Iya.
1: Bye.
0: Siap.
1: Bentar Kang Eman, nanti diangkat ya.
0: Iya, diangkat nanti ya.
1: Iya.
0: Satu-satu ya.
1: Bye.
0: Siap.
1: Nanti pulangnya hati-hati ya, Bang.
0: Baik.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Bye.
0: Ya.
1: Cik Ramli.
0: Cik Ramli. Cik Rusli.
1: Iya. Pokoknya lupa kok namanya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kak Butet ya, yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, ada Andi Mukim di sini, Bang.
0: Wah, siap.
2: Kan jawabannya gitu kan, Pak?
0: Iya, betul.
2: Siapa di sana?
0: Siapa di sana? Itu kan.
2: Aduh, bagaimana kabarnya, Pak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Dece.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, hirabil alamin.
2: Itu yang penting, Pak.
0: Iya, yang penting sehat.
2: Iya.
0: Semangat. Rezeki nanti mengikutinya.
2: Iya. Itu yang penting, Bang.
0: Iya.
2: Sehat badan, ada duitnya. Sudah tenang lah hidup itu, Bang.
0: Iyalah. Kalau
2: lagunya, Bang?
0: Ah, boleh. Apa lagunya tuh?
2: Lagunya yang biasa, Bang.
0: Apa tuh?
2: Tupendina Tanawi.
0: Oke, siap.
2: Kemarin waktu si Bang Andre nggak tahu dia.
0: Nggak tahu ya?
2: Nggak tahu.
0: Oke, memang kadang-kadang hurufnya itu double-double dia. itu agak kesulitannya mungkin ya, kawan lain mungkin seperti itu.
2: Iya, salam-salamnya, Bang.
0: Boleh, siap.
2: Buatnya Bang Behaki, selamat dinas pada malam hari ini, mudah-mudahan nanti bulannya tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat sampai ke tujuan ya, Bang.
0: Siap.
2: Titip salam sama Ayu dan adik-adik di rumah ya, Bang.
0: Iya.
2: Buatnya Pak Abdurrahim di Kutai, apa namanya, negara ya.
0: Iya, betul.
2: Kalimantan. Agak kerebaunnya Pak Abdurrahim. Pertama nih, buatnya Bang Hamsa Yusuf juga, buatnya Bunda Wati, apa Kak Wati ya?
0: Iya.
2: Buatnya Bang apa Aiman juga, buatnya Jetasya.
0: Iya.
2: Buatnya juga Kakak Butet ya, apa kabarnya, Pak? Apa kata? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya Ajeng di Singililin, selamat malam.
0: Iya.
2: Buatnya Mbak Isra Pianti. Buatnya juga Mbak siapa namanya, Mbak Naila ya, apa kabarnya juga nih. Buatnya Bang Armi, Bang Arkam, Abang siapa namanya tuh, Bang Amar kan.
0: Amar.
2: Buatnya Bang Rudi kalau lagi monitor, selamat monitor.
0: Iya.
2: Buatnya siapa lagi? Buatnya Pak apa namanya, Bang Bula Abdullah. Buatnya juga Bang Ramlan juga ya.
0: Iya.
2: Kalau mudah-mudahan pada malam ini pada sehat semua ya.
0: Amin.
2: Kayak cuacanya panas betul ini, Bang.
0: Iya, hari malam ini panas ya.
2: Iya. Buatnya seluruh ten perempat tanpa dikecualikan ya, Bang.
0: Iya.
2: Kalau ada yang tertinggal-tinggal itu. Oh iya, masih apa ada lagi, Bang?
0: Iya, betul.
2: Buatnya Tete Nadia juga, Tete Anita. Buatnya Mama Kembar, buatnya Mbak Fina ya. Selamat monitor dan selamat malam.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan pada sehat semua.
0: Amin.
2: Lagunya ditunggu Bang Behaki.
0: Siap.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuknya Bang Andi Mohsen yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Bang Andi Mohsen kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamaah.
0: Oh, jamaah.
1: Yuk kita dengar perumpat.
0: Ayo, ya.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Ayo,
1: ayo. Penumpang kalau penuh tutup.
0: Iya, kalau penuh tutup.
1: Sudah 3.000 ya?
0: Sudah 3.000. Ya,
1: 3.000 apa 4.000 udah
0: nih, Mas? Nah, ini yang ke 4.000.
1: Oh, 4.000 ya?
0: Mm-mm.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya.
0: A-A,
1: lamun orang Sunda, Ma'a.
0: Iya, orang Sunda, A-A panggilnya.
1: Iya, lamun orang Sunda, Ma'a.
0: Jangan dirubah-rubah hurufnya.
1: Lamun orang Betawi, Mak. Bang.
0: Bang, betul.
1: Iya, Abang Empo.
0: Bang Empo, encang, encing, enak, babe.
1: Iya, encing lagi ngambil rumput.
0: Encing ngambil rumput, encing mana encing, gitu.
1: Iya, cari mangga ini, mangga bayam.
0: Astagfirullah.
1: Lagunya apa, Li?
0: Lagu Bugis, apa? Harus ada.
1: Kagak tahu deh.
0: Wah, ini belum, Lady belum.
1: Iya. Cuma ini aja, ngeramein doang gitu.
0: Oke.
1: Iya. Pilihkan aja lah.
0: Oke. Apa
1: ya, Ki?
0: Siap.
1: Nah, Pak Yani udah masuk?
0: Belum.
1: Belum?
0: Belum.
1: Nah, tuh, masang incu merot sebelah.
0: Wah, lalu? Bisa begitu.
1: Gak tahu menceng sebelah pakai incu.
0: Menceng sebelah, satu ke atas, satu ke bawah iya. Ya. Udah kayak apa tuh?
1: Ya ondel.
0: Iya benar, udah kayak ondel-ondel jadinya. Aduh.
1: Iya, ini ondel-ondel.
0: Ini dia ondel-ondel.
1: Ini dia si ondel-ondel.
0: Mm-mm.
1: Ondel-ondel itu berupa apa ya, Mas?
0: Ondel-ondel itu apa ya? Kayak gimana nyebutnya ya? Dia kayak orang-orangan dia.
1: Itu ondel-ondel yang itu, Mang.
0: Yang mana?
1: Ondel-ondel makanan.
0: Onde-onde, bukan onde.
1: Ya
0: ilah, ilah. Itu onde-onde, bukan ondel-onde.
1: Iya, ya bukan ondel-ondel, onde-onde ya.
0: Kan, onde-onde itu isinya dalamnya ada gulanya pakai kelapa. Itu onde-onde.
1: Bukan kali ngapa agak gugup?
0: Hah?
1: Gugup ada agak gugup apa?
0: Apa ya agak gugup itu?
1: Oh, paspor 17.
0: Oh, 17.
1: Ah, buatnya dari Bang Andi Mohsin ya?
0: Iya, ada Bang Andi Mohsin. Ah,
1: salam kenal deh.
0: Mm-mm.
1: Dari gue.
0: Iya.
1: Sebelum Bang Andi Mohsin siapa dari?
0: Sebelum Andi Mohsin Kak Butet.
1: Nah, yang pertama.
0: Oh, yang pertama ada Bunda Wati.
1: Oh, Bunda Wati.
0: Mm-mm.
1: Oh, iyalah.
0: Iya.
1: Bunda Wati itu yang itu ya?
0: Yang mana tuh?
1: Yang itu. Taruh lagi ya.
0: Awas melenceng lagi nih. Nah, udah nanggapin serius melenceng lagi nih.
1: Kagak. Temen gue emang kagak ngelenceng-ngelenceng.
0: Iya.
1: Gue emang bener.
0: Bener.
1: Pokoknya nih lah aja yang banyak tingkah. Lagi gincu aja merot.
0: Terus
1: ada Bayani juga. Terus ada juga Pok Jamila ya?
0: Iya, betul.
1: Terus ada juga Pok dia Purnama. Terus ada Pok Sila.
0: Pok Sila.
1: Ada Pok Yani.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pok Eka.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pok siapa?
0: Pok siapa lagi?

0: Yang di Lampung, Pak siapa?
1: Cindy.
0: Pak Cindy.
1: Windy.
0: Bang Tampannya.
1: Bang Tampan.
0: Yang di Kalimantan?
1: Kalimantan
0: Abdul Rahim.
1: Abdul Rahim.
0: Selamat malam. Buatnya Nita.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Kita diangkat. Ada apa?
1: Iya.
0: Ada nambah gerahnya, nambah nemen. Bagaimana?
1: Iya.
0: Cuma ya mau dengar kabar gimana kabarnya. Karena
1: iya.
0: Dia lagi dalam keadaan sakit ya.
1: Vertigo. Iya.
0: Karena vertigonya udah ini ya. Terlalu ini banget.
1: Udah agak tinggi.
0: Terus,
1: ya?
0: Terus ada Pak Sukri. Di Sengetit Pak Sukri ya?
1: Pak Sukri ya.
0: Bang Aju. Sekarang Pak siapa? Pokoknya Pak Aju lah.
1: Iya.
0: Buat semua-semua ya, Bang?
1: Siap.
0: Gua mau ngasih kolok nih.
1: Wah, mantap.
0: Pastinya mau buat belah kelapa.
1: Iya.
0: Buat onde-onde.
1: Buat onde-onde.
0: Iya, bukan ngapa-ngapain. Jangan
1: salah. Onde-onde.
0: Iya.
1: Bang?
0: Yap. Boleh nanya nggak?
1: Apa tuh?
0: Tape yang di apa? Rondo-rondo apa yang dingin? Rondo apa yang panas? Itu buatnya Pak Yani. Jamile.
1: Tebak dah tuh dikasih ya, makan.
0: Paling dia ini. Jincun apa merot ke belakang dia. Terima kasih Bang buatnya Bang Beaki.
1: Mudah-mudahan
0: sehat selalu.
1: Amin.
0: Harmonis bersama keluarga.
1: Amin ya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Ki Semar yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya yang bergabung bersama. Nanti kita akan sapa kembali tetap bersama Perempat Jambi.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: Pro 4, 99,2 FM.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: Ya, ketika-ketika dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi. Tentunya juga masih diapresiasi budaya kita di budaya Bugi. Masih kembali kita akan sapa ganti-ganti di 0811 6707 9920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, agak kareba tisiku.
0: Kareba madeceng.
1: Awi kasihna, ingatan ribu ilaleng ya.
0: Siap.
1: Selingkuhan saya ini ada di dalam, nanti dia bicara.
0: Insyaallah.
1: Iya. Saya minta lagunya ini, lagunya apa nih?
0: Apa tuh?
1: Janji Mutaro ya.
0: Hah? Janji Mutaro. Janji Mutaro ya. Baik, siap.
1: Salamnya pertama-tama buat Nona Bikaku di Ternate. Ya. Semoga lagi monitor ya. Salam sehat, salam sayang buat kamu Nona Dika. Semoga baik-baik saja di sana.
0: Iya.
1: Katakan setia bersamamu. Jangan kau dengarkan ucapan-ucapan di sana.
0: Wah, ya. Insyaallah.
1: Bertahap-tahap. Ini adalah dunia maya.
0: Hehehe.
1: Jangan pikirkan itu. Rohku kemana-mana, tapi ragaku tetap bersamamu.
0: Asik.
1: Ingat itu Nona Dikaku.
0: Hehehe.
1: Sorry Pero, jangan marah ya.
0: Jangan marah.
1: Masih ada Bang Aki di dalam.
0: Siap.
1: Aduh, ini dunia maya. Jangan ini. Kita hiburan ini, hiburan.
0: Iya, hiburan, betul.
1: Persahabatan itu indah, bening seperti kaca.
0: Betul banget.
1: Nah. Iya. Seperti air sungai yang menyalir deras, di mana mentok dia akan mencari celah jalan untuk keluar.
0: Ah, betul.
1: Nah, itulah kita kehidupan kita ini.
0: Betul banget.
1: Jangan pikirkan langit tidak bersiang, botak kepala nanti. Ini dunia maya, dunia ini jangan dituruti, kendalikan dunia.
0: Betul.
1: Jangan dunia mengendalikan kita, tapi kita mengendalikan dunia.
0: Ah, cakep.
1: Ah, iya, begitu. Ya buat Nona Dika, baik-baik saja kamu di sana sayang. Ya, selamat bobo. Kalau kuliah pulangnya hati-hati. Ya, kakak kan setia bersamamu.
0: Amin.
1: Jangan dengarkan berita-berita yang ada di sana itu.
0: Wah, jangan.
1: Ini maya. Ya, jangan dipikirkan masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Anjing menanggung kapila berlalu.
0: Ah, cakep.
1: Terus buatnya Vero, apa kabar Vero? Udah bobo ya?
0: Belum dong.
1: Saya rasa belum, masih dengar suara Bang Haki.
0: Oh iya, betul.
1: Buat Ageng, ya, buatnya Aurel, Mbak Ika, Mbak Naila, Bang Muksin, Bang Ade Indra, Setiawan, Bang Rudi, Bang Ajun, PT Nadia bersama Aliminnya, PT Anita, ada bobo apa belum, ada Bang Aki nih.
0: Iya.
1: Kumaha tuh.
0: Kumaha.
1: Bunda Jamila, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D. Sahabatku Ramlan ada di dalam, nanti di bicara. Ya, salam sehat, salam bahagia Bang Aki, Besiku. Lagunya ada yang temu ya lo nanti?
0: Ada.
1: Utajeng itu?
0: Iya.
1: Saya tunggu tuh lagu, saya punya lagu itu.
0: Siap.
1: Awas Ki, kalau tidak ada.
0: Ada dong.
1: Halo Besiku di dalam, ayo ngomong Bang Ramlan.
2: Assalamualaikum, apa kareba?
0: Waalaikumsalam, kareba madeceng.
2: Apa kabar nih Bang Haji?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Kirain siapa kali?
2: Ini kabarnya alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Betul. Oke, siap Abang Ramlan.
2: Ya.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya ikutan dengan Bang Andi tadi lah.
0: Janji Mutaro. Iya, siap.
2: Ya, itu ya, itu.
0: Wah, mantap.
2: Iya, salamnya sudah diwakili oleh Bang Andi Cakra tadi ya.
0: Oke.
2: Oke, salam kompak, salam suara juga.
0: Siap.
1: Oke, Bapak, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andi Cakrawinata yang sudah bergabung ya, luar biasa. Juga ada Bang Ramlan. Mantap, mantap, mantap. Oke, salam sehat juga ya. Salam bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat uni.
0: Selamat uni, Kareba Madeceng.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Di sana Mapela, Pak.
0: Di mana?
1: Mapela, di sana.
0: Di sini?
1: Iya.
0: Ngapa tuh?
1: Panas ya.
0: Oh, panas.
1: Cuaca.
0: Cuaca. Cuaca luar biasa hari ini, memang panas.
1: Iya, Mapela kata orang Uji.
0: Oh, Mapela.
1: Mapela Labe.
0: Oke. Oke, siap.
1: Lagunya nih Elona.
0: Elona
1: Mapoji.
0: Mapoji.
1: Mapoji Ceneng Tebu.
0: Oke, Mapoji
1: Ceneng Tebu.
0: Ceneng Tebu.
1: Cuman manis.
0: Manis ya.
1: Manis Tebu.
0: Manis Tebu. Mantap, mantap, mantap.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayahaki. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua lah, nanti Andi Musin sudah masuk ya?
0: Andi Musin sudah.
1: Yang sudah diwakili dengan Andi Musin semua. Penpro 4-4-7 hari. Tadi aku udah ada monitor Bang Bayahaki.
0: Oh, gak ada monitor ya?
1: Monitor ke Pro 1 dan yang benar.
0: Oke, siap.
1: Dengan Arima Melati.
0: Wah, mantap, mantap.
1: Ya, tapi lagunya lagu manca ya. Di sana lagu mancana.
0: Manca.
1: Lagu ya, mancanegara.
0: Oke.
1: Tapi masuk juga aku di Pro 4-nya lagu-lagu Rumpun, lagu-lagu Melayu.
0: Rumpun Melayu ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, salamnya untuk semua lah tempat terkecuali dari A sampai Z.
0: Selamat
1: malam. Bang Bayhaki, selamat malam sama Abah juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Hamzah Yusuf ya. Yang sudah bergabung, salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti masih kembali, kita akan sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, insyaallah juga sehat juga. Alhamdulillah, yang penting kita selalu sehat ya.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Banyak dah poin sehat.
0: Mm-mm, betul. Oke. Okay.
1: Lagunya ada tak? Taruna Kalaulau.
0: Taruna?
1: Kalaulau.
0: Kalaulau, bukti.
1: Ada tak?
0: Oke, okay. Kalau. Oh, mana ya?
1: Taruna Kalaulau.
0: Kalaulau, bugis ya. Tapi ini pernah dengar lagu ini?
1: Pernah
0: ya? Oh, ada.
1: Ada ya?
0: Dari Tajuddin Nur yang penyanyinya.
1: Salamnya buat Bang Gadis CN. Bang Gadis CN lah mudah masuk.
0: Iya, betul.
1: Mana dia? Masuk, Bang.
0: Masuk.
1: Ada Juli di Bejubang.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Mbak Vero.
0: Iya.
1: Mbak Pindah di Kampar Riau.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga barusan siapa?
0: Barusan tadi ada Bang Andi Cakrawinata sama Bang Ramlan.
1: Buat Bang Ramlan, salam kenal. Mm-hmm. Buat Bang Andi, salam kenal.
0: Mm-hmm.
1: Buat semuanya.
0: Siap, baik.

0: Bang Putra Jambi ya, atau Bang Pangeran Cinta. Sayang di ujungnya terputus ya. Oke, gak apa-apa, yang penting salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Eki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kareba
0: Madece.
1: Kelibu saya kertu.
0: Nah, ini tahu bingung saya jadinya nih.
1: Hujan anu, selalu hujan ke di sana.
0: Oh, gitu artinya. Masyaallah.
1: Iya, kelibu saya kertu.
0: Hari ini panas. Kemarin hujan seharian dari siang sampai sore.
1: Oh, gitu. Kalau di sini sudah 3 hari berturut-turut hujan.
0: 3 hari berturut-turut
1: di Kertanegara, Kalimantan Timur.
0: Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Kalau hujan terus ini kita harus waspada memang.
1: Iya, kalau di tempat saya ini aman aja karena tinggi tempat saya.
0: Alhamdulillah. Kalau tinggi.
1: Ya, kalau lagunya karena aku tadi bergabung di RRI Perempat Makassar. Lagu Bugis juga saya pesan, jadi disamakan aja.
0: Apa tuh?
1: Judul lagunya Natiwi Perdina.
0: Natiwi Perdina, siap.
1: Silviama penyanyinya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu tadi juga saya pesan dari Perempat Makassar. Tapi sudah diputar, jadi saya pesan lagi dari Perempat Jambi. Lagu itu.
0: Oke, okay, siap.
1: Saya menyapa kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi, antara lain ya. Ada Pandi Musin, Pandi Saksa Winata, berikutnya ada Pak Hamsa Yusuf, ada Bang Ajum, Bang Indra, Bang Setiawan, Bang Alimin, Bang Kadir Cees, berikutnya ada Mbak Jamila, Mbak Butet, Bunda Wati, Bu Yani, kemudian Mbak Vina, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Bagian ini tuh bicara aku,
0: baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Pak Abdul Rahim yang ada di Kalimantan Timur ya, yang sudah bergabung luar biasa. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa, ada siapa lagi ganti-ganti di sana? Halo.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Selamat malam kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa di kabar?
0: Kabar baik, sehat.
1: Syukurlah.
0: Ini kayaknya habis istirahat ini.
1: Iya.
0: Oh, berarti udah mimpi indah berarti ya?
1: Belum lah.
0: Oh belum.
1: Nanti.
0: Oh nyambung ya nanti ya.
1: Pindah bersama Mas lah.
0: Ush, mantap. Luar biasa, luar biasa. Oke, siap.
1: Mas, lagunya
0: apa tuh?
1: Jangan pura-pura bahasa Bugisnya ada enggak?
0: Jangan pura-pura.
1: Iya, yang liriknya kayak gitu.
0: Oh, apa ya?
1: Itu logatnya kan lagu Bugis.
0: Oke.
1: Kalau ada
0: ya.
1: Kalau nggak ada yang sapu tangan merah itu loh Mas.
0: Oh iya, dari siapa tuh? Aduh, almarhum siapa namanya ya? Penyanyi dangdut. Sapu tangan ya. Oke, siap.
1: Yang liriknya. Oh, yang pura-pura ada nggak?
0: Yang pura-pura nggak ada kayaknya tuh.
1: Yang itu aja.
0: Jangan, adanya lagu dangdut semua.
1: Dangdut
0: Berarti itu ya, yang apa tuh? Ya. Sapu tangan merah dari Yus Yunus ya. Tapi versi Bugisnya ya.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Salam ya Mas.
0: Siap, silakan.
1: Salamnya buat Mas, sehat selalu. Mas.
0: Siap.
1: Perasaan haredang.
0: Oh gitu, haredang ya perasaan ya.
1: Iya.
0: Bukan perasaan gak enak kan.
1: Jadi siapa tuh Bang Rohim ya. Selamat malam. Dina Kampar Riau juga selamat malam.
0: Iya.
1: Dan Aceng juga. Masuklah Wak.
0: Buat
1: tadi Bang Pangeran Cinta juga.
0: Iya.
1: Buat Bang Ramlan. Bang Andi Cakra juga sama Dikanya. Bang Ajin juga selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Bayang juga, Bu Dedila. Buat Bang Putra Pulang Pijang.
0: Iya.
1: Bang Putra RTN.
0: Iya.
1: Buat Bang Tamrin.
0: Bang Tamrin.
1: Buat Bang Putra Banten juga. Buat Bang Ujang.
0: Iya.
1: Datuk Rusli, Datuk Pijang. Kemar juga selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Bang Hamzah Yusuf tadi juga.
0: Bang
1: Andi Mukin juga selamat malam.
0: Iya.
1: Amar, Bang Armi.
0: Buat
1: apa sih? Bang Nelly. Buat Da. Buat apa Mas?
0: Yang di mana tuh?
1: Hatimu.
0: Oh, insyaallah.
1: Semuanya lah Mas ya.
0: Siap.
1: Lali aku.
0: Enggak apa-apa.
1: Ditunggu Mas.
0: Siap.
1: Ini Bang Abdullah. Ini enggak namanya juga selamat malam.
0: Iya.
1: Mumpung lagi ingat Mas.
0: Iya, enggak apa-apa, lanjut.
1: Mendawati mungkin udah molor.
0: Kayaknya ya.
1: Iya, jam 3 udah bangun. Semuanya Mas ya.
0: Siap.
1: Mas pulangnya hati-hati.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ketika dimanapun berada, tentunya masih diapresiasi budaya kita. Ya, lagunya tentunya kami tahan dulu ya. Kita ingin menyapa terlebih dahulu kanti-kanti yang masih ingin bergabung, silakan di 0811 6707 9920. Bagi kanti-kanti yang tentunya sudah beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat tentunya.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada, tentunya bagi kanti-kanti yang masih setia ya. Bersama Perempat Jambi, atau juga kanti-kanti yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Baik, kembali kita akan nikmati tentunya lagu yang masih kami persiapkan tetap bersama Perempat Jambi.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi tentunya. Diapresiasi budaya kita di budaya Bugis ya. Ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insyaallah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kembali kami akan hadirkan ya irama atau lagu Bugis ke ruang dengar Anda. Tetap di 99,2 MHz atau juga ganti-ganti yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang nan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dokter

Priwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Untuk kanti-kanti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Bagi kanti-kanti yang masih setia, kami ucapkan selamat malam tentunya. Ya, untuk kanti-kanti yang saat ini dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda, dan selama sampai tujuan bisa berkumpul bersama keluarga tentunya. Untuk kanti-kanti yang sedang menjalankan tugas malam ya, walaupun memang harinya hari libur, tapi masih tetap menjalankan tugasnya ya, tetap semangat baik yang ada di pemerintahan maupun swasta, juga yang berada di rumah-rumah sakit ya, tetap semangat juga. Bagi ganti-ganti juga yang masih berniaga malam ini ya, semoga laris manis dan pendapatannya atau rezekinya lebih baik ya. Baik juga untuk kanti-kanti yang sedang jaga malam atau ngeronda yang ada di pos-pos ronda, tetap semangat juga. Semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan.

Kanti-kanti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan kanti-kanti, periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda, juga kendaraan Anda ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami hadirkan lagu untuk menemani kanti-kanti yang tentunya belum bisa beristirahat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berkatuh, selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Pagi Iko. Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، saudara-saudara pendengar RRI Jambi yang berbahagia, dan kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan persoalan ikhtiar dan tawakal. Dalam kehidupan, permasalahan dalam kehidupan memang menjadi sebuah keniscayaan. Setiap dari kita pasti memiliki masalah dalam hidup. Namun permasalahan yang kita hadapi bukanlah untuk ditinggalkan atau lari dari masalah tersebut. Semua itu harus kita selesaikan. Karena jika kita meninggalkan atau lari dari masalah, maka akan menghadapi masalah baru. Kita harus optimis mampu menyelesaikan masalah. Karena yang terpenting bukanlah memikirkan masalah yang dihadapi, namun yang terpenting adalah mencari solusi dari masalah tersebut. Kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Masalah bagaikan hujan yang datang silih berganti dengan cerahnya terbit matahari. Habis hujan terbitlah terang, habis terang terkadang turun hujan lagi. Satu masalah pergi akan hadir kembali masalah yang lain dan yang menanti. Apapun masalah kita, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan kita, tetaplah bertahan. Seberat apapun masalah, jangan pernah lemah dan putus asa. Sebanyak apapun tetesan air mata, jangan pernah larut dalam kesedihan, karena air mata tidak akan bisa menyelesaikan berbagai masalah. Jadikan masalah sebagai media komunikasi dan mengikatkan diri kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan beban masalah kita kepada Allah. Jangan putus asa menghadapi sebisa masalah. Karena masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuat hati kita tetap tenang dan tersenyum tetap semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuhu. Dalam Quran At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolong. Kita harus berikhtiar atau berusaha dengan cara yang terbaik. Setelah itu kita bertawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu menyadari bahwa bukan hanya ikhtiar saja atau usaha kita saja yang akan menyelesaikan permasalahan. Namun yakinlah, ada campur tangan pihak lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkehendak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, tawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah merupakan perilaku yang dicintai Allah. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hazanta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang dekat tawakal kepada-Nya. Pendengar RRI yang berbahagia, ikhtiar dan tawakal adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu kesatuan antara ikhtiar dan tawakal juga bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah riwayat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu hari Rasulullah akan mengerjakan salat asyar di Masjid Nabawi Madinah. Tiba-tiba datang seorang jamaah dari luar kota menunggangi unta merah yang terkenal mahal pada zaman itu. Kemudian orang itu melepaskan untanya begitu saja tanpa diikat terlebih dahulu, dan ia langsung masuk ke masjid untuk sholat berjamaah. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, "Hai fulan, kenapa engkau lepas untamu?" Orang itu menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah. Kalau Allah takdirkan untaku hilang, meskipun aku ikat pasti hilang. Dan jika Allah takdirkan unta itu tidak hilang, meskipun kami lepas, ia tidak akan hilang." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah bersabda, "Ikatlah tungganganmu atau untamu dan pasrahkan kepada Allah." Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi. Dari kisah ini kita tahu bahwa tawakal saja tanpa berusaha atau ikhtiar juga tidak akan diperbolehkan dalam agama. Dalam kehidupan nyata, kita sering mengalami usaha yang tidak selamanya sepadan dengan asal. Ada misteri yang sering tidak terjawab dan setiap tahap perjalanan hidup manusia. Terkadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan target kita. Namun di sisi lain, kita berusaha ala kadarnya, namun ternyata hasil yang didapat melebihi target yang sudah dibuat dan membuat kita bahagia. Dari semua yang telah ditakdirkan Allah dalam hidup ini, kita harus ridho, menegaskan satu sifat yakni rela atau ridho kepada Allah yang telah menakdirkan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In sya'adah bidni Adam ridahu bima wadallah wa ma fatawa bidni Adam syahatahu bima qadallah." Artinya termasuk keberuntungan anak Adam adalah kerelaannya, keridoannya terhadap apa yang telah Allah tetapkan atau takdirkan baginya. Dan termasuk kesengsaraan anak Adam adalah sikap benci atau tidak ridho atau tidak menerima terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya. Hadis At-Tirmidzi. Saudaraku yang berbahagia, seorang muslim yang hidupnya senantiasa bertawakal dan bersandar kepada Allah, percaya keyakinan bahwa Allah sebagai sebaik-baiknya pelindung dan penolong merupakan penyempurnaan ikhtiar atau usaha. sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, kekal yang tidak mati. Seorang muslim bila setiap keluar dari rumahnya disunnahkan, dianjurkan, hendaknya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah, diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu

Allah Ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, Jilid 5, halaman 158.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi 15 Mei 2026, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gubernur Jambi minta percepat pendataan kerugian pasca longsor di Bungo. Gubernur Jambi El Haris menginstruksikan pemerintah Kabupaten Bungo untuk mempercepat pendataan kerugian pasca longsor yang menimbun satu rumah warga dan menyebabkan dua korban meninggal dunia di Kelurahan Ampelu, Kecamatan Tanah Sepenggal. Langkah selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bungo selain segera mendata jumlah kerugian, tetapi penting juga untuk menyiapkan penanganan serta bantuan kepada korban. Peristiwa tanah longsor yang menyebabkan dua korban jiwa dan satu luka berat terjadi akibat hujan deras yang melanda wilayah itu pada Rabu 13 Mei siang. Berdasarkan data, akibat peristiwa itu seorang ibu rumah tangga atas nama Suryani, 40 tahun, mengalami luka berat berupa patah kaki setelah tertimbun material longsor di area dapur rumah. Korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, anak korban bernama Revita, 10 tahun, pelajar kelas 4 SD ditemukan dalam kondisi meninggal dunia saat dievakuasi karena tertimbun material longsor. Sedangkan adiknya Arya, 5 tahun, sempat dievakuasi dalam kondisi kritis dan dibawa ke RSUD Muara Bungo. Namun, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Dalam penanganan di lapangan, petugas gabungan mengerahkan 3 unit alat berat untuk membantu proses pembukaan akses dan evakuasi. Nantikan demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Jage, bedik lapa-lapa, somalin deh.
1: Halo Jambi.

Selamat pagi untuk kanti-kanti dimanapun berada. Terima kasih untuk kanti-kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Dan juga tentunya untuk kanti-kanti yang mendengarkan melalui RRI Digital di Perempat Jambi. Kembali saya Adis menemani kanti-kanti di Jambi Pagi Iko edisi Jumat 15 Mei 2026. Dari formasi pukul 5 sampai nanti di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya di pagi hari ini kanti-kanti? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan segala-gala aktivitasnya ya. Di long weekend kanti-kanti, kemarin libur ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, libur panjang nih. Nah, untuk mungkin yang hari ini menikmati waktu liburnya, selamat menikmati kanti-kanti. Atau mungkin memang dihabiskan waktunya untuk bersantai-santai, beristirahat dari segala aktivitas yang penat mungkin ya. Atau yang tetap bekerja di hari ini, semangat untuk kita semua dan selamat bekerja. Nah, untuk kanti-kanti yang sedang dalam perjalanan atau ada rencana untuk keluar rumah, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jaga kecepatan kendaraannya ya. Dan tetap sediakan payung dan juga mantelnya kanti-kanti, dikhawatirkan nanti cuacanya hujan ya. Karena tidak menentu kanti-kanti, tapi terpantau di kawasan kantor gubernur Jambi, pagi hari kok kanti-kanti cuacanya cerah. Memang mataharinya belum begitu menonjol sinarnya ya, tapi sudah ada tanda-tandanya kanti-kanti. Ya, apapun cuacanya semoga tidak menghambat aktivitas kita ya. Ya kanti-kanti, tentunya saya ucapkan selamat pagi untuk kanti-kanti dimanapun berada. Dan juga selamat pagi untuk rekan-rekan di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 yang sedang bertugas ataupun yang akan bertugas nanti, ataupun yang ternyata libur di hari ini ya. Dan juga tentunya untuk rekan operator yang bertugas dan yang akan bertugas nanti. Selamat pagi juga untuk angkasawan dan angkasawati RRI Jambi yang mungkin menikmati hari liburnya hari ini. Apapun kegiatannya, semangat untuk kita semua ya. Di Jambi Pagi Iko kanti-kanti, tadi pada formasi pukul 5 sudah kita ikuti di Cahaya Pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan ceramah dan lagu-lagu bernuansa islami. Pada formasi pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di Halo Jambi dengan sederetan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Untuk informasinya tentunya kanti-kanti juga bisa dapatkan di laman rri.co.id. Pada formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, kanti-kanti dilanjutkan dengan Jambi Berdendang. Tapi sebelum di Jambi Berdendang, nanti akan kita perbarui informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Yang tentunya informasinya juga kita dapatkan dari forecaster BMKG Sultan Taha Jambi. Ya, untuk kanti-kanti tentunya nanti di Jambi Berdendang dapat bergabung di line

Ya, semoga Jumat ini berkah untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengawali harinya dengan sarapan ataupun berolahraga pagi ganti-ganti karena cuacanya sangat indah di pagi ini, sangat mendukung untuk yang mau berolahraga mungkinnya di kawasan Telanaipura, Kota Jambi. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua ganti-ganti. Jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Tentunya kita masih di Jambi Pagi Iko.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabar lah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
2: Hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
3: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

satu informasi untuk Anda ganti-ganti, pembangunan terus dikebut. Al-Haris yakin Mall GBC bakal sedot ribuan tenaga kerja di Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menaruh harapan besar terhadap mega proyek Jambi Business Center atau JBC di kawasan Simpang Mayang Kota Jambi yang saat ini pembangunannya terus dikebut. Orang nomor satu di Provinsi Jambi itu berharap JBC segera menjelma menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern dan berkelas nasional. Tak main-main ganti-ganti, kawasan bisnis terpadu berkonsep superblok ini menelan nilai investasi yang sangat fantastis, yakni mencapai sekitar 1,2 triliun rupiah. JBC dirancang untuk mengubah wajah kota Jambi dengan menghadirkan deretan fasilitas premium di jantung kota. Rencananya, kawasan ini akan dilengkapi dengan mall setinggi 5 lantai hingga kawasan niaga yang diisi oleh 229 unit ruko. Melihat besarnya skala proyek ini, Gubernur Al-Haris optimis JBC akan memberikan multiplier efek atau efek ganda yang masif bagi perekonomian Jambi, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja bagi warga lokal. Demikian satu informasi, pembangunan terus dikebut. Al-Haris yakin Mall JBC bakal sedot ribuan tenaga kerja di Jambi. Itu tak bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Misi bang, kojek nih.

0: udah gue bilang.
1: Jakarta hidup cuma nyantai-nyantai, ngejar-ngejar mimpi susah nyampe.
0: Makan tuh mimpi.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Pagi Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi 15 Mei 2026 tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. BNPB catat 11 bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Rabu 13 Mei 2026 hingga Kamis 14 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama unsur terkait. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. Menurutnya, ancaman bencana masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Potensi bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, gerakan tanah, cuaca ekstrim, hingga kekeringan. BNPB menyebut kondisi banjir mulai berangsur surut, namun sejumlah wilayah masih sulit diakses akibat jembatan putus dan pendataan dampak masih terus dilakukan. Untuk informasi selengkapnya mengenai BNPB catat 11 bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.